0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari dinas, jadi kami langsung diedarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 balai latihan kerja

0: atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
0: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya.

membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya.

0: manfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi

Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merauke pagi ini Pro Satu RRI Merauke, Instagram @Pro1RRI Merauke, Facebook RRI Pro Satu Merauke. Merauke.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengupdatekan ya informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda untuk saat ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Tentunya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan terkait dengan informasi perakiran tersebut, sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan, STRmet, yang nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya pagi hari ini. Ya, saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bang Rizaldi, apa kabarnya dengan DC di Studio Pro 1?
1: Halo, selamat pagi Bu Deci, baik catatan hari ini.
0: Oke, dan tentunya kita ingin ketahui terkait dengan update dan informasi perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Silakan Bang Rizaldi untuk laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Deci. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan juga Asmat edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari wilayah Mapi akan kembali cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Yosudarso dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,7 meter pada pukul 14 dan 5,1 meter pada pukul 23 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,3 meter pada pukul 18 dan 0,1 meter pada pukul 9 pagi hari ini. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 15 Juli 2026, cuaca di wilayah Asmat, Mapi, dan juga Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali untuk update dan informasi yang sudah disampaikan, dan yang pasti juga mengajak semua masyarakat Merauke ya untuk tetap terus mengupdatekan informasi resmi dari BMKG Merauke di laman media sosial. Soalnya laman media sosialnya BMKG Merauke ya, dan tentunya juga bisa mengupdatekan di RRI Merauke baik di program acara Pro 1 dan juga Pro 2. Terima kasih Bang Rizaldi untuk update informasinya, dan sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, demikian update informasi yang sudah disampaikan oleh Rizaldi Ramadan STRmet ya. Dan tentunya Anda juga bisa mengakses informasi
2: perakiran cuaca di hari esok di jam yang sama, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRM Merauke. Untuk informasi hiburan lain yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sesaat lagi Anda akan kami ajak untuk updatekan informasi cek fakta yang tentunya juga sudah disiapkan. Dua updatean informasi yang berada di media sosial ya, yang mana referensi informasi terkait dengan informasi hoax atau informasi bohong di cek fakta.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, untuk cek fakta yang pasti Anda akan kami ajak untuk mendengarkan ya. Dua referensi informasi bohong atau informasi hoax yang beredar di media sosial yang menjadi referensi untuk Anda ketahui, sehingga juga Anda bisa mewaspadai dan ya, yang pastinya juga memutus ya informasi hoax atau informasi bohong untuk tidak di-share ke media sosial. Dan untuk cek fakta info hoax yang pertama ini dikutip dari laman komdigi.go.id, yang mana informasi hoax Bahlil mundur dari Golkar diupdatekan buat Anda dengarkan, bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar atau hoax, dan Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adi Skadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu informasi yang pertama untuk Anda updatekan, cek fakta bahwa informasi Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar atau hoax. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi, cek fakta. Hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Ya, sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari laman alhoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan, dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Ya, itu dua informasi hoax untuk Anda updatekan hari ini ya. Dan nanti juga tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur Anda bisa updatekan lagi informasi hoax atau informasi bohong di program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid, dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Program Moderasi Beragama, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

untuk program acara moderasi beragama yang pasti Anda akan mendengarkan beberapa referensi informasinya yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi, kemudian gotong royong ya, dan tentunya ya, informasi lain yang berkaitan dengan sikap-sikap saling menghargai. Tentu sudah kami siapkan juga beberapa referensi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id yang tentunya berkaitan dengan beberapa kegiatan atau agenda dari daerah-daerah yang ada di Nusantara ini ya. Kita akan awali lebih dulu yang pertama, ini berkaitan dengan informasi dari Singaraja yang mana menyamabraya ini merupakan tradisi merawat toleransi, dan informasinya untuk Anda bahwa di tengah keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan di Pulau Dewata, filosofi daripada menyamabraya ini telah menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial. Nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan persaudaraan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, kemudian gotong royong dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Secara harafiah, menyamabraya berasal dari kata nyama yang berarti saudara dan braya yang berarti keluarga atau kerabat. Filosofi tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia adalah bagian dari keluarga besar yang patut dihormati dan diperlakukan dengan baik. Nilai ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Bali yang multikultural dan menjadi salah satu alasan kuat terjaganya kerukunan antara umat beragama di daerah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat menyamabraya ini tercermin melalui berbagai tradisi seperti saling membantu saat pelaksanaan upacara keagamaan, kegiatan sosial, hingga tradisi ngejot, yaitu saling berbagi makanan saat hari besar keagamaan. Dan tradisi tersebut menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga penuh rasa kekeluargaan. Nilai dari menyamabraya ini juga sejalan dengan filosofi Trihita Karana, khususnya pada aspek hubungan harmonis antar sesama manusia, pawongan, dan melalui nilai ini masyarakat diajak untuk mengedepankan toleransi, saling menghargai, serta menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan juga musyawarah, sehingga kehidupan bersama ini tetap dalam bingkai perdamaian. Sejumlah kalangan menilai bahwa di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kelestarian filosofi menyamabraya ini menjadi semakin penting. Nilai-nilai kebersamaan, empati, dan gotong royong dirasa mampu untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus menjadi benteng dalam menghadapi berbagai potensi konflik yang muncul akibat perbedaan. Menyamabraya bukan sekedar warisan budaya Bali, melainkan sebuah cara pandang yang relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat majemuk ya, masyarakat Indonesia. Dengan menempatkan semua orang sebagai saudara, tradisi ini terus menjadi inspirasi dalam merawat toleransi, kemudian memperkuat persatuan dan juga membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman.

Terus memperkuat pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial atau konsos bersama masyarakat di Kampung Pancasila. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Teluk Belitung. Ya, di Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pratu Rivaldi Hasibuan itu bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat sekaligus juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kesempatan tersebut Babinsa mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta juga memperkuat toleransi di tengah keberagaman. Selain itu, Babinsa juga memberikan himbauan kepada perangkat kelurahan dan warga agar bersama-sama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Ya, Pratu Rivaldi Hasibuan mengatakan Kampung Pancasila merupakan salah satu wadah untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, kami ingin memperkuat silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan juga persatuan gotong royong, serta kepedulian sosial harus terus dijaga agar lingkungan tetap aman, damai, dan juga kondusif. Ia menambahkan, keberadaan Kampung Pancasila diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Belitung, Ahmad, mengaku mengapresiasi kehadiran Babinsa yang rutin turun ke tengah masyarakat. Dan kami sangat berterima kasih atas pembentukan Kampung Pancasila dan kehadiran Babinsa yang selalu memberikan pembinaan. Kegiatan seperti ini membuat hubungan antar warga semakin erat, meningkatkan rasa kebersamaan serta mengingatkan kami untuk terus menjaga persatuan dan saling menghormati. Melalui kegiatan Komsos tersebut, Koramil 06 Merbau berharap sinergi antara TNI, pemerintah, kelurahan, dan masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya lingkungan yang aman, rukun, dan juga sejahtera. Ya, itu dua informasi yang berkaitan dengan program acara moderasi beragama untuk hari ini ya. Tentu juga masih ada lagi beberapa informasi lain yang harus Anda update-kan terkait dengan kegiatan ataupun juga agenda yang dilaksanakan, diprogramkan di beberapa daerah yang ada di tanah air, menjadi inspirasi buat kita semuanya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Beralih ke beberapa informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda update-kan di suasana jelang siang hari ini. Dan informasi yang tentu berkaitan dengan program moderasi beragama hari ini ya.

Ya, informasi yang berkaitan dengan anggota Komisi 13 DPR RI fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1, Maruli Siahaan, menggelar kegiatan relawan gerakan kebajikan Pancasila tahun 2026 di Warkop Baba Kupi, Jalan di Ponegoro, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai unsur masyarakat, diantaranya pengurus anak cabang Partai Golkar Kecamatan Galang, Penguan Simanjuntak Galang, kelompok masyarakat Simpang Penara dan Serdang, PPSD Siahaan, kelompok masyarakat Pasaribu, Naposo, HKBP Lubuk Pakam, serta masyarakat dari Lubuk Pakam, Beringin dan Pasar Melintang.

Iya, sambutan yang disampaikan oleh Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati. Dan ketika masyarakat saling membantu, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama, disitulah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup. Ia juga menilai relawan memiliki peran penting sebagai penggerak nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Menurutnya, relawan tidak hanya bertugas mensosialisasikan Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun solidaritas, memperkuat persatuan, membantu masyarakat, serta mencegah berkembangnya intoleransi dan perpecahan. Maruli mengharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, gereja, organisasi kemasyarakatan, komunitas, maupun wilayah tempat tinggal masing-masing. Gerakan kebajikan Pancasila harus menjadi gerakan bersama. Pancasila harus dirasakan manfaatnya melalui kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta penguatan persaudaraan dan kebersamaan. Kegiatannya menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Maruli Siahaan, akademisi bidang politik dan tata negara, Fernanda Putra Adela, akademisi bidang ekonomi kerakyatan, Hosiana Ayu Hidayati, serta Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIPRI, Edi Subowo, dan diskusi dipandu oleh Putri Evi Ovianti Batubara. Dalam sesi diskusi, para narasumber membahas berbagai isu, mulai dari penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian tantangan politik dan ketatanegaraan, membangun ekonomi kerakyatan, sehingga pentingnya kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nenek, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: dan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7555.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Merauke di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 94,8 FM Pro 1 RRI Merauke, kebersamaan di edisi hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan salam jumpa pendengar bersama saya Desi Baluk akan menemani Anda dalam rangkaian Depart yang kedua ini ya, Merauke siang dan juga Merauke sore, hingga nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur sore nanti. Ya, selamat siang dan bagaimana kabar Anda pendengar di suasana siang hari ini, dan juga bagaimana nih dengan tugas-tugas ataupun pekerjaan Anda masing-masing? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ada yang sudah terselesaikan ya pekerjaan Anda lakukan dari pagi hingga siang ini? Oke, semoga bisa sudah ada yang terselesaikan ya. Jadi Anda bisa menikmati jam istirahat siangnya dengan baik. Dan juga setelah jam istirahat siang, Anda bisa lanjut lagi ya, fokus kembali menyelesaikan tugas-tugas lainnya hingga tuntas nanti. Ya, pendengar, sudah pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani suasana istirahat siang Anda pendengar dalam program acara musik tradisional dan budaya, di mana dalam program ini kami bagikan informasi untuk Anda akan suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, kemudian juga letak geografis, suku dan bahasa, budaya, destinasi wisata, dan informasi menarik lainnya yang tentunya juga diselingi ya dengan lagu-lagu daerah. Nah, untuk Anda, selamat menikmati makan siangnya ya, yang sudah makan siang baik itu di rumah bersama keluarga ataupun di tempat kerja Anda ya, di kantin, di rumah makan begitu bersama rekan-rekan kerja ya, hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur menemani Anda di program musik tradisional dan budaya. Dan siang hari ini pendengar, kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Tengah ya, kali ini di Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan salah satu daerah kabupaten otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang berpusat pemerintahan di Ampana Kota. Wilayah seluas 5.721,51 km persegi ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Poso. Ya, Tojo Una-Una ini terkenal dengan pariwisata bahari kelas dunianya, terutama kawasan cagar biosfer Kepulauan Togian. Secara administratif, kabupaten ini pendengar berbatasan dengan Kabupaten Banggai di timur, Provinsi Gorontalo di utara, kemudian Kabupaten Morowali Utara di selatan, dan Kabupaten Poso di barat. Tojo Una-Una terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi wilayah daratan serta gugusan pulau.

Ya, pendengar, Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah kaya akan tradisi dari suku asli seperti Baree, Taa, dan Lalayo. Warisan budayanya meliputi kesenian sastra lisan, syair kayori, ya, kemudian syair kayori ini merupakan sastra lisan berupa nyanyian atau syair berirama yang menceritakan sejarah, petuah, dan kehidupan masyarakat setempat. Lalu ada juga tarian adat Moende. Tarian Moende ini adalah tarian sukacita dan persaudaraan dari suku Baree. Biasanya ditarikan bersama-sama dalam lingkaran saat acara panen atau syukuran. Kemudian ada pesta adat Muraa. Ini adalah tradisi syukuran pasca panen padi yang rutin digelar oleh suku Lalayo, menampilkan ritual kuno serta pameran kerajinan dan juga kuliner lokal. Lalu ada seni bela diri tradisional meliputi kontau permata dan tende bomba yang sering ditampilkan dalam festival pariwisata untuk menarik wisatawan. Nah, selanjutnya ada kuliner khas masyarakat suku Baree memiliki makanan khas bernama Inuyu, yaitu beras ketan yang dimasak bersama santan dan jahe di dalam bambu beralaskan daun pisang. Ya, mendengar informasi seputar seni dan budaya dari Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah ya. Kaya akan tradisi dari suku asli seperti Baree, Taa, dan Lalayo. Masih ada informasi menarik lainnya, pendengar, masih dalam musik tradisional dan budaya.

Ya, selanjutnya pendengar, informasi terkait mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, ini didominasi ya oleh sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan sektor pariwisata dan juga jasa. Ya, nelayan dan sektor kelautan karena wilayahnya yang merupakan perpaduan ya daratan dan kepulauan, banyak masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan tradisional hingga nelayan modern. Mereka menangkap ikan serta membudidayakan berbagai hasil laut. Kemudian ada petani ya, bidang perkebunan dan tanaman pangan menjadi roda penggerak ekonomi utama daratan. Komoditas perkebunan yang mendominasi meliputi kelapa, kopi, kakao, dan cengkeh. Sementara tanaman pangan unggulannya adalah jagung dan kedelai. Selanjutnya sektor pariwisata dan jasa. Ya, pendengar, Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pusat destinasi wisata utama di Sulawesi Tengah, Kepulauan Togian. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor akomodasi, restoran, penyedia transportasi laut, pemandu wisata, serta kerajinan tangan khas daerah. Kemudian dari sektor perdagangan, ini kegiatan perdagangan banyak terpusat di ibu kota Kabupaten Ampana maupun wilayah Transit Uwakai, di mana sektor ini mendukung sirkulasi hasil bumi dan kebutuhan pokok

Pendengar masih menemani Anda di program musik tradisional dan budaya. Kita mengenal Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ya, Tojo Una-Una adalah surga bahari di Sulawesi Tengah yang terkenal dengan Taman Nasional Kepulauan Togean. Destinasi utamanya meliputi Danau Mariona, Danau Ubur-Ubur yang tidak menyengat, lalu ada juga Pulau Poyalisa untuk snorkeling, dan gugusan Pulau Togean. Ya, ada untuk Anda ya yang ingin menjelajahi surga tersembunyi ya di Taman Nasional Kepulauan Togean ataupun destinasi wisata ya di Tojo Una-Una, perlu perencanaan yang matang. Destinasi wisata unggulan ya di Tojo Una-Una ada Pulau Kadiri. Nah, Pulau Kadidiri, lokasi favorit bagi para driver karena memiliki banyak spot menyelam kelas dunia dan pusat penyelaman ya, dive center di sekitarnya. Jadi para untuk Anda juga ya, para diver, para penyelam ya, bisa nih kalau berkunjung ke sana jangan lewatkan ya, Pulau Kadidiri. Lalu ada juga Pulau Poyalisa, ini adalah pulau kecil dengan air laut yang bening, terumbu karang yang terawat, dan suasana pantai yang tenang dan juga privat ya. Kemudian ada juga Danau Mariona yang terletak di kawasan Togean. Danau ini sangat ikonik karena menjadi rumah bagi ubur-ubur yang tidak memiliki sengat, memungkinkan Anda berenang langsung di antara ribuan ubur-ubur. Kemudian Taman Nasional Kepulauan Togean yang merupakan kawasan cagar biosfer yang memiliki keanekaragaman biota laut tingkat tinggi, sangat cocok untuk diving dan snorkeling. Berikutnya desa wisata TTB, berlokasi sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Ampana melalui jalur darat. Desa ini menawarkan wisata budaya, pesona alam pedesaan, dan pantai yang indah. Lalu ada juga air terjun Toliba, ini wisata air tawar alternatif di wilayah daratan yang menyuguhkan kesegaran alam dan juga pepohonan hijau. Ya, ketika Anda mengunjungi Tojo Una-Una ya di Sulawesi Tengah, jangan lewatkan ya berbagai destinasi wisata di sana. Masih menemani Anda mendengar dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Tojo Una-Una ya, Sulawesi Tengah. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana istirahat siang Anda.

Pendengar, kekayaan warisan budaya Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah berpusat pada tradisi komunal dan kearifan lokal yang kuat dari suku-suku asli, khususnya suku Ta'a, Bare'e, dan Tauta'afana. Ya, berikut ini beberapa warisan budayanya ya. Ada tradisi Mora'a, ini merupakan ritual dan upacara pasca panen yang disakralkan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Nah, tradisi ini telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Lalu ada sopu, ini merupakan alat berburu tradisional masyarakat Tojo Una-Una yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Keterampilan menggunakan sopu melambangkan eratnya koneksi masyarakat dengan alam sekitar. Berikutnya ada makanan tradisional Inuyu. Ya, nasi bambu khas yang terbuat dari beras ketan, santan, dan rempah seperti jahe ya, yang dibakar dalam ruas bambu. Makanan ini sering disajikan saat festival atau upacara adat seperti padungku ya, atau pesta panen. Kemudian masyarakat adat Tauta'afana, ini komunitas yang mendiami wilayah pedalaman Tojo Una-Una yang masih melestarikan tradisi pelestarian hutan dan peradaban masa lalu. Kemudian ada permainan tradisional, terdapat permainan tempo dulu yang diwariskan oleh suku Tolaleo di daerah ini ya, seperti permainan Teladote dan Telabaya. Ya, pendengar, sekilas mengenal salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Semoga bermanfaat, menambah lagi referensi kecintaan kita akan keunikan dan luar biasanya ya daerah masing-masing daerah di Indonesia. Sampai berjumpa lagi di program Macam Musik Tradisional dan Budaya edisi selanjutnya.

informații de inspirații. Să

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dinamika Olahraga.
2: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies, Garcia, please, you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Si sepak bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Terangah itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Achievement, means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I will break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih PSM Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu asam garam pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Merauke di 94,8 FM. Sudah pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur. Salam jumpa di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih bersama saya Desi menemani Anda. Untuk Anda yang bergabung, silahkan kami buka jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp untuk Anda pendengar di nomor 0971-333-0745. Atau yang mau berkirim-kirim salam ya, silahkan ke nomor WhatsApp kami 0852-7511-2433 atau melalui SMS juga bisa. Yang mau request lagu dangdut sambil menemani Anda yang sudah kembali beraktivitas ya, kembali dengan tugas-tugas Anda, atau yang baru saja berkesempatan istirahat siang ya, istirahat siang, silahkan gabung request lagu favorit Anda. Dua penelpon untuk sesi pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Sirapu.
0: Sirapu, dengan siapa?
1: Bang Peter.
0: Oh, Bang Peter di Sirapu. Apa kabarnya hari ini, Bang Peter?
1: Sirapu. Ya, puji Tuhan baik.
0: Baik, sehat. Cuaca di sana gimana? Panas kah?
1: Oh, lumayan panas sih.
0: Lumayan panas ya. Baik, Bang Peter, silakan mau request lagu dangdutnya siapa siang hari ini?
1: Lagu dangdutnya dari Bayu Age yang Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku. Baik, silakan Bang Peter.
1: Ayo, pertama buat Bang Mujiheru Putra Tamir.
0: Ya.
1: Terus buat Pak Bernard Tigurangarang, Pak Freddy bersama Ibu Tri di Siringgu. Terus lanjut buat Center Suite di Lampu Satu. Terus buat Mama Rimba di Semangka Satu, Mama Roni. Terus buat Bang Le, Bang Cutita Maming, Putra Tenga. Terus buat Bunda Ima di Maumere. Terus buat Ayu di Masohi, Tapuja di Bintuni. Ya. Terus buat semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat siang, salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Buat Mbak Desi, selamat siang. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Peter di Sirapu. Selamat siang juga ya. Sehat selalu. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Lagi lumayan panas di sana, dan juga begitu untuk Anda ya yang harus mobile pendengar beraktivitas. Hati-hati di perjalanan ya. Sempatkan waktu juga untuk beristirahat. Berikutnya setelah Bang Peter. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut. Apa kabar hari ini?
2: Kabar-kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah.
0: Gimana cuacanya juga sehingga? Cerah, kurang lebih sama Bang Luhut. Kabar sama baik ya. Juga sehat. Iya.
2: Silahaminlah.
0: Amin. Silakan Bang Luhut lagunya.
2: Aku mau dengerin lagunya dari yang ini, Zaskia Gotik.
0: Oh, Zaskia Gotik, judulnya?
2: Yang judulnya Tarik Selimut, biar semangat dulu. Yang judulnya Tarik Selimut.
0: Oh, Tarik Selimut. Ya. Iya, panas-panas Tarik Selimut.
2: Ya, bukan, itu cuma judul saja.
0: Silahkan.
2: Panas-panas begini juga gak usah Tarik Selimut.
0: Wah, langsung, ya. Langsing gitu ya.
2: Panas gak minta pun, nanti kalau udah Tarik Selimut itu.
0: Oke, siap lagunya Bang Luhut. Silakan, salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Desi. Selamat tinggal sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
2: Terus ada juga Pak Freddy, ada Bang Putra Tamir, ada Bang Norki, Pak Bernat, Bang Anda Yusuf, Bang Sutamami, ada Bang Iwan, ada juga Bu Jati, Bu Kiki, Bang Maine, ada Bang Putra Tengah, Bang Le, Jabuja, ada Bu Parida, Bu Natalia, sama Bunda Ina, ada ya juga dan semua-semuanya lah. Ada juga itu Ibu Ani sama Ibu Maslia, bernama Sari sama Mbak Ayu juga di Masohi. Dan semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Ya.
2: Ada itu lagunya kan?
0: Lagunya ada, Bang Luhut.
2: Oke, lagunya ditunggu. Selamat bertugas sampai besok. Selamat siang. Dan duduk pada lapisa. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang juga Bang Luhut ya. Di Tapanuli sudah bergabung. Ya, Dayu Age dan Kitty Andri, Birunya Cinta. Nanti lanjutkan lagu dari Zazia Gotik, Tarik Selimut. Spesial untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas ya, tetap semangat. Walaupun hari ini mungkin ya cuacanya lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya ya. Tapi semoga tidak mengurangi Anda dalam tidak mengurangi semangat Anda dalam beraktivitas ya. Baik, selamat mendengarkan. Terhibur selalu. Nanti selanjutnya lagu Desi tunggu ya untuk Anda yang bergabung jalur telepon, SMS ataupun juga WhatsApp.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Lagu dangdut baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, spesial untuk Bang Peter di Serapu dan juga Bang Luhut ya di Tapanuli. Lanjut lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Tante.
0: Selamat siang Om. Apa kabarnya hari ini Om?
1: Jadi mendung-mendung ini.
0: Oh lagi mendung-mendung, barusan atau dari tadi?
1: Dari tadi ada mendung-mendung.
0: Tapi kira-kira hujan nggak tuh? Gerimis lah minimal.
1: Nggak ada.
0: Iya, kasih sejuk-sejuk aja dikit ya di sana ya. Gimana kabarnya, sehat Putra Tamir?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Desi juga sehat walafiat.
0: Amin, sehat-sehat juga. Silakan lagunya. Lagunya siapa?
1: Aduh, aku minta Kandas saja.
0: Hah?
1: Kandas.
0: Kandas?
1: Iya, cintaku kandas.
0: Kandas penyanyi Evi Tamala.
1: Iya tuh, kandas iya. Evi Tamala dan Sadewo.
0: Oh, Imron Sadewo yang ini.
1: Iya.
0: Baiklah, silakan Putra Tami salamnya.
1: Iya, spesial untuk Mbak Desi yang bertugas.
0: Terima kasih. Silakan.
1: Ya, untuk Bang Jut, Bang Luhut, Bang Peter, Sabu, Bu Natalia, Bang Yunus, Mama Ines, Pak Firna, Pak Freddy beserta Ibu, dan Bung Mbak Puja, dan semua lah pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mbak Desi, terima kasih.
0: Terima kasih Putra Tamir DSP4 Tanah Miring ya. Lagi mendung-mendung sedikit di sana. Baik, lagunya tadi Evi Tamala dan Imron Sadewo, judulnya Kandas. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa?
2: Ibu di Kelapa Lima.
0: Kelapa Lima, Ibu Siti?
2: Iya.
0: Ah, Ibu Siti, apa kabarnya Ibu Siti?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, kalau di Kelapa Lima? Iya, alhamdulillah sehat. Kalau di Kelapa Lima gimana Bu Siti? Mendung juga kah atau lagi panas?
2: Panas sekarang nih, lagi panas.
0: Lagi panas di sana. Ibu Siti, silakan. Mau request lagu dangdutnya siapa?
2: Minta lagunya lagi set aja. Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah. Baik, silakan Bu Siti.
2: Yang pertama untuk Mbak Desi. Sama jalankan tugas, selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Untuk putri sekeluarga. Untuk Bang Peter Mami. Ya. Untuk Bang Mimi, Bang Yusuf, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Lili, Ibu Kurik. Untuk Pak Bernas ini selama nggak kesengaran.
0: Iya.
2: Untuk Arjuna, untuk Rimba di Semangga.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ini.
0: Iya.
2: Begitu aja Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti di Kelapa Lima sudah bergabung. Iya, satu atensi disi bacakan dulu ya. Ini dari Bapak Isak ya, di alamatnya ya. Selamat siang Pro Dangdut, mau kirim salam saja untuk semua pendengar dangdut tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, salam kenal dan semoga terhibur. Kembali untuk Mbak Desinya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bapak Isak ya, salam kenal. Sehat selalu Bapak Isak, salam untuk keluarga. Berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Siang juga mau salam aja untuk fans Pro Dangdut tanpa terkecuali. Semoga terhibur dan sehat selalu ya. Ini dari Ibu Lili. Ibu Lili di Kurik. Untuk Mbak Desinya terima kasih. Oh iya. Udah lama gak dengar suaranya katanya. Iya, terima kasih Bu Lili. Semoga sehat ya Ibu Lili. Salam untuk keluarga, sehat semuanya. Sudah dua lagu ya yang di request ya. Kita dengarkan dulu lagu Dangdut kembali. Evi Tamala dan Imron Satewo dengan judul lagu Kandas. Nanti dilanjutkan lagu dari Maggie Z, Ingat Waktu Susah. Selamat mendengarkan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.

0: program acara Prodang Dut Dangdut adalah kita. Lanjut lagi. Dua penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Dangdut Dut. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Nasrun. Berjumpa lagi. Sehat-sehat Bang Nasrun.
1: Ya, alhamdulillah sahabat kita buat sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Silakan Bang Nasrun lagunya. Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Salsian.
0: Siapa?
1: Salsian PNP.
0: Halo Bang Nasrun, suaranya hilang-hilang. Halo?
1: Salsian.
0: Salsian? Judulnya apa Bang Nasrun?
1: Malu bertanya.
0: Malu bertanya?
1: Iya, tapi mau.
0: Malu bertanya tapi mau. Ratno Salsian ya. Oke, silakan Bang Nasrun.
1: Jangan buat karena kebawaan, jangan malu-malu.
0: Iya.
1: Oke. Yang pertama-tama pada si sambut tugas setelah ibu sama kru rumahnya adalah yang penuh dari Serang Kompa, Dapat Benat, Bang Yunus, Cuka Mamer, ya Jakarta, Indah di Bogor. Ada Iwan, Ibu Redi, ada Ibu Tri, sama Leman, terus ada Paita di Suteng, ada Mas Lia, ada Natalia, ada Bunda Ima juga di, ada Ima ya, Bu Ani dan Ibu Ani di Kota Bagu ya, Alhamdulillahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Puna Masari, dan hanya tanpa kecuali kembali. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun di Sulteng sudah bergabung. Iya, malu bertanya tapi mau ya. Bang Nasrun bilang jangan malu-malu ya. Lanjut, satu lagi silahkan. Ya, selamat siang dan apa kabarnya? Anda pendengar yang ada di Kabupaten Asmat, Dormom Asmat. Semoga sehat-sehat ya. Begitu juga yang ada di Kabupaten Mapi, Bovendigo, wilayah Selatan Papua tanpa terkecuali ya. Selamat siang untuk bapak, mama, paci, maci, kakak, adik yang ada di kampung-kampung. Sedang apa siang hari ini? Lagi santai kah? Atau lagi sibuk ya? Dengan aktivitasnya masing-masing. Semoga sehat-sehat selalu untuk Anda dan keluarga ya. Selalu melindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Boleh gabung juga ya. Mungkin salam-salam lewat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami 0852-7511-2433. Atau mau salam-salam juga langsung lewat telepon, boleh ya. Sambil request lagu favoritnya, lagu dangdut favoritnya, 3330745. Ya, yang sedang fokus-fokusnya menyelesaikan tugas-tugas

hari ini ya. Jangan lupa sempatkan waktu untuk beristirahat. Yang belum makan siang dulu. Apalagi kalau ada masalah atau gangguan perut. Ya memang harus makan tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda ya, segera rehat dulu, istirahat dulu, makan siang dulu ya, istirahatkan tubuh dan pikiran Anda sehingga nanti setelah istirahat, setelah kembali beraktivitas bisa kembali fokus ya, fokusnya kembali bagus, tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik. Baik, satu lagi setelah Bang Nasrun. Masih disitu tunggu tiga di jalur telepon 0971 333 0745.

Kita sepertinya dengarkan dulu ya lagu dangdut yang sudah di request tadi oleh Bang Nasrun. Ada Ratno Salvian, Malu Bertanya Tapi Mau. Nanti dilanjutkan ya satu lagu dari siapa? Ridho Roma, Hanya Dia. Selamat mendengarkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Ya, peringkat sebuah 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Ayu ya ini?
1: Ya, dan saudara kita, Mbak Desi ya?
0: Iya, dengan Desi.
1: Ya, selamat siang kembali.
0: Apa kabarnya Mbak Ayu? Lagi di mana nih, Mbak Ayu?
1: Di Masohi,
0: Mas ya, kemana-mana. Kabar ya. Sehat, keluarga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi hujan, maksudnya.
0: Oh, lagi hujan di sana?
1: Hujan, hujan terus malahan di sini.
0: Oh gitu, ya. Baik.
1: Iya, Mbak Desi, lagunya.
0: Lagunya, ha?
1: Saya pilih dari... siapa tuh? Dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto yang judulnya... Gua lupa deh kalau disitu Rita Sugiarto apa aja tuh.
0: Rita Sugiarto, ada cinta berawan, tersisi, pacar dunia akhirat.
1: Itu yang pacar dunia akhirat.
0: Abangku, pacar dunia akhirat.
1: Pacar dunia akhirat ya.
0: Oke, silakan Bayu.
1: Halo, buat Pak Fendi, terima kasih banyak sama Mas Rizky juga, terus ada juga Pak Martin, terus Pak Martin juga, Pak. Sama lo juga Mas Farida Panasron mendengar nama Bali.
0: Ya.
1: Kita main-main juga lagi sementara ada kurang sehat gitu ya, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Untuk Kak Kiana juga ya, ada juga Pak Luhut, Kamuria Jakarta, Bang Yunus, Kak Puji ya di pintu nih, dan siapa semua tampak sih kemarin. Terima kasih dan selamat kembali, selamat siang.
0: Terima kasih Mbak Ayu di Masohi.

0: Iya, lagunya tadi Rita Sugiarto. Judulnya Pacar Dunia Akhirat ya. Baik, setelah Mbak Ayu, satu lagi penelpon, silakan. Untuk Anda satu. Iya, 3330745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan
1: pendatang, pendatang baru stok lama.
0: Pendatang baru stok lama di Bandung ya?
1: Iya, tahu kok dari Bandung. Tahu masih ingat ke anak buah KDM?
0: Iya dong, Kang Ahmad Irwan ya.
1: Tahu. Ini Mbak Den, Mbak Desi ya, Mbak Desi.
0: Dengan Desi.
1: Mbak Desi, pantesan saya. Kalau udah bedek Mbak Desi, pantesan saya udah sepekan ini kangen terus ingat terus Mbak Desi. Duh, gimana cing Mbak Desi itu kabarnya? Sekarang kedengar lagi itu kan. Jadi kalau dirindukan dimanapun juga selalu Mbak Desi yang aku rindukan.
0: Oh iya. Rindunya mau request lagu dangdut kan? Silakan Kang Amri.
1: Terima dia yang Malang.
0: Apa tuh?
1: Terima dia yang Malang.
0: Yang Malang.
1: Terima dia yang Malang, Mansur S tuh kan.
0: Mansur S.
1: Sudah hamil 3 bulan korban rayuan gitu. Perbuatan lelaki tapi kemanusiaan itu.
0: Terima
1: siapa yang
0: dia
1: salah?
0: Yang Malang. Oke.
1: Siapa yang salah ya?
0: Siapa
1: dua-duanya.
0: Ya? Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Hmm. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat Bayu yang barusan ya. Buat Pak Freddy, buat Pak Bintang Pratama, buat Bang Luhut juga. Buat siapa lagi ya? Buat Putra Tengah. Ada Ibu Farida, ada Ibu Christine Natalia, ada Teh Dinda, ada juga itu Bang Marcel, ada juga ya semua semuanya aja ya, Mbak Desi ya, Mbak Desi bukan Mbak Desi, Mbak Desi. Kangen udah lama baru bergabung lagi, makanya pendatang baru stok lama.
0: Stok lama.
1: Iya. Pakai itu berbasah-basah berkepalu kan.
0: Cakep.
1: Berenang-renang ke Balikpapan kan itu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di tahun depan. Kan.
0: Tahun depan. Cakep.
1: Ya, lebih baik jalan ke lahat daripada jalan parigi, lebih berbadan sehat daripada sakit gigi.
0: Iya.
1: Kan.
0: Cakep.
1: Makasih ya, Mbak Desi.
0: Terima kasih juga.
1: Makasih ya.
0: Iya, Kang Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat. Anak buah KDM ya, masih statusnya resmi ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya siap untuk diputarkan. Oh ya, sudah dua lagu ya. Baik, dan kita akan dengarkan kembali. Oh iya, ini kalau diputarin lagunya langsung kita di ujung kebersamaan ya, penghujung kebersamaan di program Pro Dangdut ya, karena memang durasi lagunya. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di program acara Pro Dangdut. Dari awal tadi ada Bang Peter di Serapu, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Putra Tamir di SPM Petana Miring ya. Ada Ibu Siti juga di Kelapa Lima, Bang Nasrun, Mbak Ayu di Masohi, Kang Ahmad Irwan juga terakhir tadi. Serta Anda semuanya yang sudah gabung juga tadi lewat WhatsApp. Terima kasih, sehat selalu, selamat beristirahat di siang hari ini, dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas ya. Baik, dan pendengar, sampai berjumpa lagi ya di program acara Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informații de inspirații. Proseatul.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Warta Berita Lintas Sore edisi Selasa 14 Juli 2026. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Baluk. Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 221 kasus kusta sepanjang tahun 2025 yang tersebar di 4 kabupaten. Mayoritas kasus merupakan kusta tipe multibasil MB yang ditemukan pada kelompok usia dewasa. Laporan Jessica Ardana.
2: Catatan data 221 kasus kusta di tahun 2025 untuk Papua Selatan menjadi dasar pelaksanaan pengendalian kusta oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Papua Selatan untuk meningkatkan deteksi dini dan pengobatan pasien. Menurut Penjabat Program Kusta Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Royke Dani Jou, dari 221 kasus kusta di Papua Selatan, untuk tipe multibaliser atau MB, pada orang dewasa ditemukan sebanyak 166 kasus dan pada anak 26 kasus. Sedangkan tipe pausi basiler atau PB ditemukan 19 kasus pada orang dewasa dan 10 kasus pada anak. Ia mengatakan jumlah kasus kusta tipe MB jauh lebih tinggi dibandingkan tipe PB. Dan data tersebut merupakan akumulasi laporan dari 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan.
3: Nah, data ini dia tersebar merata sebenarnya. Okay. Tersebar merata baik di kota, istilahnya di kota kabupaten, ataupun di kampung-kampung. Dan yang paling banyak sih sebenarnya dia dari jenis kelaminnya itu pada laki-laki memang. Okay. Tapi bukan berarti kalau perempuan walaupun lebih sedikit ditemukan tidak menjadi apa ya fokus, jadi sebenarnya sama.
2: Meski didominasi pasien dewasa, keberadaan kasus pada anak menunjukkan penularan masih terjadi di lingkungan masyarakat. Kondisi itu menjadi perhatian karena mengindikasikan adanya sumber penularan yang belum terdeteksi. Dr. Royke mengatakan, Dinkes PPKB Papua Selatan terus memperkuat penemuan kasus secara aktif agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mata rantai penularan dapat diputus sedini mungkin. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan saat ini pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Komitmen ini diwujudkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan energi bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyebutkan tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur tidak mengurangi upaya Pertamina. Pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara terus dilakukan agar kebutuhan energi tetap terlayani secara optimal. Menurutnya, selain menjaga pasokan, Pertamina juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, dan monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna mengantisipasi potensi kendala terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Dengan dukungan rantai pasok yang terkelola dengan baik serta koordinasi erat bersama seluruh lembaga penyalur, Pertamina terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha maupun sektor pelayanan publik tetap terpenuhi. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan, dan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia dan distribusi terus berjalan secara konsisten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan penguatan BUMDES bagi aparat kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK Kabupaten Merauke melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Pelatihan ini diikuti aparat kampung dari 3 distrik di Kabupaten Merauke. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Daud Holenger mengatakan, tujuan dilakukan pelatihan itu dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola BUMDes agar lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kampung. Menurut Daud Holenger, pelatihan ini melibatkan aparat kampung dari 3 distrik, yakni Distrik Malin, Kurik, dan Distrik Semangga. BUMDes di Merauke diharapkan tidak hanya nama, tetapi benar-benar menjalankan tugasnya, menghasilkan pendapatan asli kampung, dan mesejahterakan masyarakat. Materi pelatihan meliputi manajemen usaha, laporan keuangan, pemasaran produk kampung, hingga legalitas BUMDes. Peserta juga praktik langsung membuat rencana bisnis sesuai potensi masing-masing kampung. DPMK berharap setelah pelatihan ini, BUMDes di 3 distrik tersebut bisa segera berinovasi, membuka unit usaha baru, dan menjadi sumber pendapatan asli kampung. Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Salah satu
1: program 1000 Sarjana MAPI kembali membuka kesempatan

0: ada yang jadi dokter, jadi saya ingin menjadi dokter utama di kampus saya. Jadi saya belajar lebih giat lagi agar bisa mencapai kesempatan
1: Yang Maria juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas pelaksanaan program 1000 Sarjana yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Florida, salah satu anak asli Mapi yang mengikuti program 1000 Sarjana tersebut. Ia mengaku memilih Fakultas Kedokteran karena melihat masih terbatasnya tenaga kesehatan di Kabupaten Mapi. Kesempatan memperoleh pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi motivasi baginya untuk mempersiapkan diri dan kembali mengabdi setelah menyelesaikan studi.
2: Nanti kalau sudah selesai memang harus kembali ke MAPI karena memang kan kita dibiayai dan ya ibaratnya mungkin kayak kontrak. Bagusnya kayak kontrak karena memang kita dibiayai di MAPI dan memang kita kembali terus juga kita kan bagusnya otomatis ada kayak beban moralnya karena kita sebagai anak MAPI harus kembali untuk membangun MAPI, karena kalau bukan kita siapa lagi.
1: Selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas program 1000 Sarjana, Florida berharap proses seleksi peserta terus diperketat, mengingat menurutnya penerima beasiswa merupakan representasi daerah sehingga harus benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan untuk kembali membangun Kabupaten MAPI setelah menyelesaikan pendidikan. Jessica Argana melaporkan.
3: Berita terakhir, Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi melalui tim opsional Elang Rawa berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama, dua orang penada, serta menyita 4 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana. Kapolres Mapi Kompol Suparmin mengatakan ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SD 18 tahun sebagai pelaku utama serta AS 22 tahun dan LY 23 tahun yang diduga berperan sebagai penadah. Seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Mapi untuk menjalani proses hukum. Menurut Kapolres, tindakan itu merupakan respons cepat kepolisian atas keresahan masyarakat terkait maraknya kasus kehilangan kendaraan roda 2. Ia menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat tim Elang Rawa melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Irian, kilometer 5 sekitar pukul 6 sore dan petugas menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna silver yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan milik warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil interogasi terhadap tersangka SD, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti lainnya serta identitas para penadah. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga berhasil menemukan 3 unit sepeda motor tambahan serta mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penadah. Kapolres Mapi Kompol Suparmin mengatakan, dalam pengembangan tersebut, seorang pelaku lain berinisial R berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO. Polres Mapi menegaskan tim opsional Elang Rawa masih terus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku dan menuntaskan jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah tersebut. Saudara, sekian Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Taklim Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan pada Senin 13 Juli 2026. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3,4 pada periode Mei hingga Juni hingga Juli. Mei, Juni, Juli 2026 adalah sebesar lebih dari 1,47 atau plus 1,47 yang menunjukkan adanya El Nino event. Sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perakiran curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni bawah normal hingga atas normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50% hingga 100%. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan secara umum, seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau. Zoom Papsel 10 yaitu Iwayap, Ngguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel. Zoom 11, Wan dan Tubang. Papsel 12, Tabonji, Kimam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, dan Tanah Miring. Serta Papsel 13 yaitu Merauke, Sota, Naukenjerai, dan Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Ya, informasi El Nino level kuat masih terjadi di seluruh Papua Selatan. Informasinya bisa Anda akses juga di rri.co.id.

Ya, bringer, untuk informasi berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan pengamanan Pantai Lampu 1 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan tersebut bertujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan intrusi air laut. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengamanan pesisir menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, proyek tersebut juga melindungi aset strategis dan permukiman masyarakat di sepanjang garis pantai.

Menteri Dodi menjelaskan pembangunan pengamanan pantai juga berperan mencegah intrusi air laut ke sumber air tawar masyarakat. Menurut Dodi, proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang bergantung pada sumber air di kawasan pesisir. Sementara itu, PLT Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Dian Al-Ma'ruf mengatakan, penanganan abrasi dimulai sejak tahun 2022. Hingga kini, pemerintah telah menyelesaikan pengamanan garis pantai sepanjang sekitar 639 meter. Menurut Dian, abrasi di Pantai Lampu 1 telah menyebabkan pergeseran garis pantai hingga mencapai 100 meter. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Pada tahun 2026, Kementerian PU melanjutkan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 120 meter dengan anggaran sekitar 8 miliar rupiah. Konstruksi menggunakan revetment kubus beton yang diperkuat lapisan geotekstil untuk meningkatkan ketahanan terhadap gelombang laut. Pemerintah berharap pembangunan tersebut memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air tawar masyarakat. Proyek ini juga diharapkan meningkatkan rasa aman masyarakat dari ancaman abrasi dan gelombang laut. PU lanjutkan pengamanan Pantai Lampu 1 untuk lindungi kawasan pesisir. Dan informasinya bisa Anda baca selengkapnya pendengar ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, gini saatnya kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Yang pertama kami sampaikan pengumuman dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke. Relas panggilan surat tercatat nomor 74/PDTTG/2026/PNMRK memanggil Muksin alias Muksin Oneng, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 74/PDTTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez, Susteran PRR Lahurus Fatulotu Lasiolat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Muksin alias Muksin Oneng, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berikutnya pengumuman dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke, relas panggilan umum surat tercatat nomor 50/PDTTTG/2026/PNMRK memanggil Sumiati Elda Eunike Ismail. Sumiati Elda Eunike Ismail sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 50/PDTTTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Rudy Jonas Metekohi, Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Sumiati Elda Yunike Ismail, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Berikutnya pendengar kami disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian untuk menjadi

Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Darmawati binti Abdul Muiz, HK alias Abdul Muiz, yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan. Pada hari Senin 23 November 2026, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96, Merauke. Berikutnya pengumuman dari panitia pelaksanaan kejuaraan karate School Open Turnamen ke-1 se-Papua Raya antar pelajar SD, SMP, SMA, dan umum memperebutkan piala bergilir Ketua Dewan Pembina KKI Papua Selatan tahun 2026. Disampaikan kepada seluruh kontingen karate yang telah mendaftar atau yang belum mendaftar agar segera mendaftar ulang pada Minggu 19 Juli 2026 di Sekretariat Panitia Jalan Kamizaun Guest House Unmus dari pukul 8 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dapat menghubungi Ketua Panitia dengan nomor handphone 0812-43-86-2535 atas nama Yosef Farniubun. Demikian untuk diketahui. Berikutnya relas panggilan. Kami sampaikan relas panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke nomor 266 garing PDT.G garing 2026 garing PA.MRK telah memanggil Jumadi bin Epen Supendi tempat dan tanggal lahir Merauke 14 November 1991, umur 34 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Binaloka RT 5 RW 2, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Merauke pada Kamis 15 Oktober 2026, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Jalan TMP Trikora, nomor 96 Merauke, Papua Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Chandra Fatimah Gepse alias Sandra Fatimah Gepse binti Octavianus alias Octavianus Ndun sebagai penggugat melawan Jumadi bin Epen Supendi sebagai tergugat. Berikutnya pengumuman dari jurusita Pengadilan Negeri Merauke. Relas panggilan surat tercatat nomor 27 garing PDT.G garing 2026 garing PNMRK 1007 garing PAN.PN.W30 garis datar U2 garing PENG.HK2.4 garing 7 Romawi garing 2026 memanggil Dewi Rosdiana Marbun dahulu bertempat tinggal di Jalan Kaliweda 1 RT 8 RW 4 Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 27 garing PDT.G

2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Amudi Pasaribu selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Dewi Rostiana Marbun selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berikutnya pengumuman dari Ketua LMA Marin Cooper ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat di Dusun Kandek yang terletak di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, luas tanah adat 47.580 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bino, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sunar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sunar dan Tugiran, sebelah barat berbatasan dengan Drainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Roy Martinus Basik-Basik selaku pemilik tanah adat atau pihak pertama, dengan Suki Jan selaku pembeli tanah atau pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, agar melapor ke Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marin Cooper, LMA Marin Cooper, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

Ganti Pengadilan Agama Merauke, Relas Panggilan Nomor 255, Garing PDT.G, Garing 2026, Garing PA.MRK, telah memanggil Mia Ambarwati binti Agus Suarsono alias Agus Suarsono. Tempat dan tanggal lahir, Jakarta 27 Mei 1987. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal, dahulu beralamat di Obatrou, Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Jalan TM Petrikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Suparni bin Janari sebagai pemohon melawan Mia Ambarwati binti Agus Suarsono alias Agus Suarsono sebagai termohon. Demikian untuk diketahui. Berikutnya pengumuman dari Kepala Kampung Matara Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat milik Eleutherius Mahuse dengan ukuran panjang 87 meter, lebar 72 meter, luas 6.264 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lambertus Mahuse. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ahmadi Dula. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nur Hayati Mahuse. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Edwin. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Eleutherius Mahuse selaku pemilik tanah atau pihak pertama dengan Ridwan selaku pembeli atau pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar melapor ke Kepala Kampung Matara Distrik Semangga selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Berikutnya pengumuman dari Kepala Kampung Matara Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat milik Rafael Mahuse dengan ukuran panjang 60 meter kali lebar 35 meter, jumlah luas 2.100 meter persegi. Yang kedua, jumlah luas 180 meter persegi. Yang ketiga, jumlah luas 30 meter persegi. Jumlah luas keseluruhan 2310 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Kuprik Kumbe. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Riki Kaki Sina. Sebelah selatan berbatasan dengan pesisir pantai. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebestina Siman. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Rafael Mahuse selaku pemilik tanah atau pihak pertama dengan Hendrikus Lembang selaku pembeli atau pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar melapor ke Kepala Kampung Matara Distrik Semangga selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

0: Berikutnya berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Mariati binti Mariman, umur 39 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Kuprik RT 15 RW 3 Kelurahan Kelapa 5 Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon. Berdasarkan surat permohonan cerai dari seorang laki-laki bernama Agus Agianto bin Sulaiman yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan. Pada hari Selasa 24 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Dan pendengar, demikian beberapa informasi telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat untuk sore ini, dan atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tuberkulosis atau TBC atau juga yang biasa disebut dengan TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai dengan batuk kronis. Lantas, apakah TB itu menular? Ya, TB adalah salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Jadi, bagaimana penularan TB itu terjadi? TB adalah penyakit yang dapat menular melalui droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TB. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia, dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Ya, berikan rangkaian Merauke sore ini menemani Anda dengan ragam informasi menarik ya, dan juga hiburan lagu-lagu yang semoga bisa menambah suasana menyenangkan di kala Anda sedang beristirahat ya, bersantai pada sore hari ini. Pendengar, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus Yeni Pintauli Pasaribu menyatakan perkembangan teknologi digital menuntut seluruh pihak termasuk perguruan tinggi untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi. Dan ini disampaikannya dalam Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di kantor Bupati Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Menurutnya, Smart Center yang digagas himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah jemuran pintar yang dilengkapi sensor hujan sehingga dapat menutup secara otomatis saat hujan turun. Ia menjelaskan pada festival tersebut, 6 kelompok utama Smart Center mempresentasikan berbagai proyek sistem informasi yang dikembangkan mahasiswa. Inovasi yang ditampilkan mencakup bidang lingkungan, kesehatan, perikanan, hingga rumah tangga sebagai bentuk penerapan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Yeni berharap hasil karya mahasiswa UNMUS dapat menarik perhatian pemerintah daerah maupun berbagai instansi untuk diterapkan secara lebih luas. Menurutnya, inovasi yang lahir dari kampus memiliki potensi memberikan solusi bagi berbagai sektor pembangunan di Papua Selatan. Ditambahkan, Universitas Musamus membuka peluang kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lainnya untuk mengembangkan hasil riset dan inovasi mahasiswa. Melalui kolaborasi tersebut, karya mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. UNMUS dorong inovasi mahasiswa lewat Smart Center, dan informasinya bisa Anda akses di rri.co.id.

Berikan dua informasi untuk Anda, di mana dua informasi berikut tengah beredar di masyarakat dan perlu kewaspadaan ataupun perhatian seluruh masyarakat ya, bahwa kedua informasi tersebut adalah informasi tidak benar atau hoax. Baik, untuk informasi yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Beralih ke informasi lainnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahkan, Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi.

0: Ya, pendengar, dua informasi yang tengah beredar di masyarakat, yang mana informasi-informasi tersebut adalah informasi tidak benar atau hoax. Bahlil mundur dari Golkar dan juga informasi rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2006. Menjadi kewaspadaan untuk seluruh masyarakat akan informasi-informasi yang beredar. Cek dulu kebenarannya agar tidak terhasut ataupun terprovokasi akan informasi-informasi tidak benar atau hoax. Dan pendengar, kedua informasi tersebut kami lansir dari laman komdigi.go.id untuk cek fakta RRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius.

0: aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Peringat malam Anda berada, kami cukupkan hingga di sini untuk rangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, di mana azan maghrib pada hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi kami akan ketengahkan lagu-lagu religi islami. Kini saatnya juga saya disebeluk pamit undur suara di ruang dengar Anda. Selanjutnya di debat ketiga ya, rekan penyiar selanjutnya akan menemani Anda untuk rangkaian Merauke malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beristirahat, salam sehat untuk Anda dan keluarga, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, peringkat bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya kembali lagi bersama saya Almendo Maturbongs dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam program di malam hari ini. Segala informasi hiburan akan terus kami hadirkan, dan juga tentunya informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 17:38, Anda akan kami hadirkan paket kumandang azan maghrib bagi Anda kaum musliman dan muslimin dimanapun Anda berada.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya, kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo, kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu yang nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobati dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: berkas satu buah pemberitahuan untuk Anda dari Lembaga Masyarakat Adat Maring Cooper. Berasal dari Ketua LMA Maring Cooper, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah adat di Dusun Kandek yang terletak di Kampung Sumber Harapan di Tertanamir Kabupaten Merauke dengan luas tanah adat 47.580 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara tanah milik Bino, sebelah timur tanah milik Sunar, dan sebelah selatan tanah milik Sunar dan Tugiran, serta sebelah barat drainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Roy Martinus Basik-Basik selaku pihak pertama kepada Sukijan selaku pihak kedua. Bagi Anda yang berkeberatan atas transaksi tersebut dapat melaporkannya di Ketua LMA Marin Cooper selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar bersatu dari Merauke menambah tanda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terupdate ya. Jelang nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan menghadirkan Warta Berita Gema Papua Produksi.

Iya, informasi berikut datang dari dunia hiburan terkait ketahui 7 film coming of age dengan alur cerita yang penuh nostalgia. Masa remaja menjadi salah satu fase kehidupan yang penuh warna dan tantangan menuju kedewasaan. Berbagai pengalaman tersebut kerap diangkat dalam film bergenre coming of age sehingga mampu membangkitkan rasa nostalgia bagi para penonton. Film coming of age umumnya berfokus pada perjalanan seorang tokoh dalam menghadapi berbagai perubahan selama masa remaja hingga dewasa. Tema yang diangkat pun beragam, mulai dari persahabatan, keluarga, pendidikan, cinta, hingga pencarian jati diri. Tak heran jika genre ini selalu memiliki tempat di hati para penonton lintas generasi. Selain menyuguhkan kisah yang emosional dan menghibur, film coming of age juga mengingatkan tentang pentingnya proses pendewasaan dalam pembentukan karakter. Ya, di antaranya ya, film-film coming of age dari berbagai negara yang layak masuk daftar tontonan Anda nih pendengar. Ada Stand By Me di tahun 1986, film klasik Amerika Serikat yang disebut

disutradarai oleh Rob Reiner. Yang dirilis pada tahun 1986, alurnya berpusat pada empat sekawan yang melakukan perjalanan untuk mencari jasa seorang anak yang hilang di sebuah hutan. Ada juga The Perks of Being a Wallflower 2012, ya, tahun 2012. Film ini berfokus pada Charlie atau Logan Lerman, seorang remaja pendiam yang kesulitan beradaptasi setelah mengalami pengalaman traumatis. Pertemuannya dengan dua sahabat baru perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Selanjutnya ada Lady Bird di tahun 2017. Film karya Greta Gerwig ini meraih banyak pujian dan penghargaan bergengsi karena penyampaian alur dan akting yang memukau. Ceritanya mengikuti Christine the Lady Bird, MC Person, Saoirse Ronan, siswi SMA yang keluar dari kota kecilnya untuk mengejar impian. Ada juga dari Indonesia, ya, Dua Garis Biru di tahun 2019 yang cukup gempar di masanya. Indonesia sendiri juga memiliki film Coming of Age yang menuai banyak pujian karena alur dan sinematografinya yang memikat. Film ini menceritakan Bima yang diperankan oleh Angga Yunada dan Dara yang diperankan oleh Adisti Zara yang terlibat dalam masalah akibat perbuatan mereka sendiri. Ya. Di kancah internasional lagi kembali pendengar ada Little Women 2019, ya, merupakan film adaptasi novel klasik karya Louisa May Alcott yang disutradarai oleh Greta Gerwig juga. Film ini mengikuti perjalanan empat saudara perempuan dengan impian, karakter, dan jalan hidup yang berbeda-beda. Film Coming of Age tidak hanya menyajikan hiburan tetapi juga menghadirkan refleksi tentang perjalanan hidup yang dialami banyak orang. Berkat cerita yang dekat dengan realitas, genre ini tetap relevan untuk ditonton kapan saja. Ya pendengar, itulah satu buah informasi untuk Anda dalam Merauke malam ini, terkhususnya jelang di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Gema Papua di malam hari ini. Dan ya, tentunya informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, ya. Dan ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami hadirkan tentunya tadi Warta Berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Sekorwil 1, Papua.

0: di 2026 dari Radio Republik Indonesia Boven Digo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Biar Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Boven Digo.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigula dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekormi Jayapura, edisi Rabu 14 Juli 2026. Selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrean kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU

0: dari rapat koordinasi pemerintah kota Jayapura bersama dengan Pertamina, nah, stok BBM bersubsidi terutama solar itu di kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuma kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Hasilnya itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini, kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana, karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti mungkin jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina juga pemerintah, sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombes Pol Frederikus Makarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di kota Jayapura.
0: SPBU yang ada di kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu.

0: oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Begepse, menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Merauke. Laporan Iskandar dari RRI Merauke.
3: Bupati Yosep Begepse mengatakan, capaian program optimasi lahan dan cetak sawah terus mengalami peningkatan sejak 2024 hingga 2025. Pemerintah daerah menargetkan luas lahan pertanian mencapai 158 ribu hektar pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana pertanian yang memadai. Selain melanjutkan program cetak sawah rakyat yang dikerjakan pemerintah daerah, TNI dan Kementerian Pertanian, pihaknya berharap setiap lahan yang telah dibuka dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Ia menegaskan, untuk mendukung target tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan pendampingan bagi petani, terutama orang asli Papua, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi beserta pintu air, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan Merauke.
4: Dari target-target baik offline maupun dengan cetak sawah rakyat atau CSR dari tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan. Sehingga kita targetkan nanti di tahun 2029 bisa kita capai 158 ribu hektar. Dari total saat ini khusus untuk offline di tahun 2024 40 ribu dan 2025 hingga hari ini itu 11.573 hektar. Hasil panen yang sudah kita dapatkan, kesimpulannya bahwa untuk membuat Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan, kita masih membutuhkan atensi daripada pemerintah pusat.
3: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Merauke siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Iskandar melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
5: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
6: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Kiban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Pelani Jaya. Asisten Setda Elai Kiban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
5: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
6: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesi dijadikan perjuangan.

0: Ada 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terpakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
1: Polisi.
0: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah

0: dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Berikut Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak. Peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 berlangsung hikmat di halaman kantor Bupati Biak Numfor, Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Mbarar Kapisa, yang sekaligus membacakan amanat resmi Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Julianto SE AKMSI. Tema peringatan tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi momentum meneguhkan kembali koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional yang modern dan inklusif. Dalam amanatnya, Menteri Koperasi menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh insan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola, anggota hingga pegiat yang tetap berdedikasi mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat yang adil. Ia juga mengingatkan kembali pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Koperasi adalah usaha bersama berdasar tolong-menolong, serta benteng demokrasi Indonesia di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat itu kini diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi merah putih di desa dan kelurahan, di mana setidaknya 1.061 unit telah beroperasi sebagai langkah awal. Koperasi ini diharapkan memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, dan memperluas pasar produk lokal. Koperasi juga didorong bergerak ke sektor produk mulai dari pengelolaan sarana nelayan, pembangkit listrik tenaga surya, hingga hilirisasi komunitas agar tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah. Tidak kalah penting, lahirnya koperasi yang digerakkan generasi muda di sektor ekonomi kreatif, digital, hingga startup menjadi wajah baru gerakan koperasi. Oleh karena itu, seluruh pihak diajak membangun koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing tingkat nasional maupun global, serta mengajak generasi muda tidak ragu berkarya lewat koperasi.
2: Tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Mari kita jadikan peringatan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum perkuat gerakan koperasi Indonesia. Saya mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, meningkatkan tata kelola, dan memperluas kolaborasi.
1: Menyikapi amanat tersebut, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbarar Kapisa menegaskan momentum Harkopnas ke-79 menjadi bukti koperasi kini telah menuju era digitalisasi.
3: Merujuk dari pidato amanah dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, koperasi hari ini sudah menuju pada koperasi digitalisasi. Kita sudah harus meninggalkan paradigma-paradigma lama. Seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, dan semua orang yang berpartisipasi di dunia koperasi wajib mengembangkan tumbuh kembangnya koperasi. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola Esos MM mengajak seluruh masyarakat memiliki semangat kebersamaan dalam berkoperasi. Menurutnya, koperasi adalah sarana terbaik meningkatkan ekonomi dan menggali potensi lokal daerah.
4: Karena koperasi itu

0: dia bisa berputar saja di kampung itu dan bisa memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada di kampung. Begitu kita berharap kepada masyarakat agar memang benar-benar mari koperasi itu kita inovatif, kalau ekonomi kita tangguh, koperasi kita berdaya, Indonesia pasti berjaya.
1: Upacara peringatan Harkopnas ke-79 di Vietnamfor berjalan hikmat dan lancar, dihadiri oleh pengurus, pengawas, serta penggiat koperasi dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan. Program makan bergizi gratis terlaksana hingga pelosok Yapen pemenuhan gizi anak. Salo Ayobi melaporkan dari RRI Serui. Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di distrik Anggai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
2: Sudah menginginkan merasa sangat berguna bagi anak-anak, membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG. Sangat membantu anak-anak. Kedepannya dilaksanakan lebih baik lagi.
1: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai menuturkan, MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam, ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
3: Kami di Distrik Angkai Serak, khususnya di SD YPK Simon Petrus Menawi, ini sangat bersyukur sekali lewat program ini kami sudah berjalan beberapa bulan bahkan tahun. Sangat luar biasa sekali dengan program ini sudah membantu kami pihak sekolah kepada anak-anak didik yang mana kami sudah menerima, dan program ini sangat membantu kami di sekolah supaya dapat membantu anak-anak ini lewat makan MBG yang sudah diberikan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, lebih khusus daerah Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus Kampung Menawi, yang kami sudah menerima program MBG ini dan sangat luar biasa sekali membantu anak-anak, sehingga gizi dari anak-anak ini terus bertambah, dan itu untuk dapat mencerdaskan anak-anak ini lebih bagus lagi setelah mereka menikmati makanan bergizi ini, agar menambah pengetahuan bagi anak-anak ini, terus anak-anak ini terus berkembang untuk meraih cita-cita, untuk anak-anak ini masa depan mereka juga tercapai sesuai lewat program makan bergizi ini yang sudah terlaksana.
1: Program MBG di wilayah distrik Anggai Sera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Salo Ayomi melaporkan.
4: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Cabai rawit mengalami kenaikan harga pasar Aroro Iroro Serui. Cindy Faidiban kembali melaporkan dari RRI Serui.
5: Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
6: Merica kecil 80, merica keriting 70. Ini sih turun, kalau kemarin-kemarin boleh saya. Kalau kemarin memang harga naik 120 dengan merica, tapi ini sudah tidak mahal lagi.
5: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan

0: Penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
1: Itu laku tidak hanya
2: melaku bagaimana sampai ini sampai seperti tadi itu kasih warung lagi melaku bagaimana karena pembeli juga kurang jadi bermahal juga tuh. Oh, kalau yang itu sudah ada kemarin mereka tahu tetap saya tidak ada karena dia keadaan pasar melakukan pun sekarang nggak tahu lagi ke hari Kamis itu satu ribu lagi dari luar.
0: Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
3: Sebanyak kurang lebih 90 siswa-siswi baru SD Negeri 1 Kota Lama Nabire mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik baru melalui berbagai sesi pengenalan, permainan edukatif, serta interaksi bersama para guru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila dari RRI Nabire.
4: Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan, hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire Ermita Wabia mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermita mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
5: Kami sangat bersyukur karena kasih dan karunia Tuhan yang bisa berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat, dengan mendukung cuaca yang indah dan cerah, sehingga kami bisa berjumpa dengan murid-murid kami mulai dari kelas 1 yang baru masuk sampai dengan kelas 6 dengan penuh sukacita. Tujuan kami melaksanakan MPLS di hari ini yaitu meningkatkan silaturahmi kerjasama antara orang tua murid, guru, bahkan siswa sebagai peserta didik agar kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya bisa ada kerjasama dari masyarakat, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, bahkan semuanya sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dr. Anda Dina Pijer saat dihubungi terpisah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.
6: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mewakili pemerintah daerah berharap semoga di tahun ajaran baru untuk siswa baru itu dapat mengikuti MPLS dengan baik dan semoga MPLS ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif karena memang MPLS itu sangat penting bagi siswa baru karena melalui MPLS ini mereka diajarkan bagaimana mengenal lingkungan, bagaimana mengenal gurunya, medan yang ada di sekolah itu. Sehingga nantinya ketika mereka mulai aktif belajar, mereka tidak akan

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Mm-hmm. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi, kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bar dulu tuh.
0: Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buku sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Kan enggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi enggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: lipat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papua Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Pak Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan manfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga prestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ya, kita mau program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak di kita memiliki tujuan, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus kedua BPR Ablas yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dengan PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita tahu bersama ya, kejadian di SDN 15 ini.
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologis siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS Huta, kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan seperti itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
12: Apanya?
11: Berapa aja tadi MPLS-nya?
12: Dapat tepuk tangan.
11: Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah. kayak panitia nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanya turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
13: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut cerangka tersebut, bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
12: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengawal yang sama. Saya segitu kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
13: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Badari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
14: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
15: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danam Taras, Tandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
16: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
15: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
16: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qaumas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qaumas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
18: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, ya, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
17: Sementara itu, mantan Menak Yaqut Holil Qaumas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yaqut menjawab dengan singkat.
19: Ya, alhamdulillah, sudah pasti satu. Insya Allah kita segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
20: Ya, sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang diungkap?
19: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di
17: dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazer mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazer yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
1: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
2: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
21: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesaru, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyaruf Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU warna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak,

0: 0971-321-4001 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

pendengar berserta dan merauke di mana-mana Anda berada. Saat ini Anda akan baca bersama untuk ada dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, tentunya di 0917330745 ya. Dan tentunya juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp ataupun juga SMS di 0852-7511-2433 ya. Untuk kategori malam hari ini ya, Anda akan kami ajak bersama dalam kategori mancanegara tahun 2000-an ya. Jadi bagi Anda yang

podcast yang kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu dari mancanegara ya, untuk Anda dengarkan pada malam hari ini ya. Ada begitu banyak dari Alicia, Idol, kemudian Alan, dan juga 15 Cent, serta ada Alter Bridge ya, ada juga American Hi-Fi, kemudian juga ada Atomic Kitten, ada Avril Lavigne, kemudian juga ada Backstreet Boys, kemudian juga ada Beyonce ya, ratu vokal, dan juga ada Blue tentunya, lalu ada Britney Spears, kemudian juga ada Bruno Mars ya, Bryan Adams, kemudian ada Celine Dion ya, ratunya sopran bagi Anda yang pecinta tahun 90-an, tentu tidak asing dengan Celine Dion. Ada juga Coldplay ya, kemudian juga ada Dido, Ed Sheeran, kemudian ada Eminem berserta Rihanna, kemudian ada juga ya masih banyak lagi Maroon 5, dan juga ya tentunya masih banyak lagi untuk ada di malam hari ini ya. Berapa bergabung bersama kami di 0971 333 0745 ataupun via WhatsApp di 08 52 75 11 12 433 ya. Berikut untuk Anda kami hadirkan ya lagu-lagu untuk menemani waktu malam hari Anda, kategori mancanegara tahun 2000-an.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Loh, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, masih lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmardi Ririn. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!"

hanya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Ah!

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh, magical. Absolutely wonderful. What a

Ya, peringkat satu dari Merauke, waktu telah menunjukkan pukul 23.55 menandakan waktu jam dinas saya telah usai pada Merauke malam ini edisi siar Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini dalam program kami Persatuan dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, tentunya juga Anda akan kami lanjutkan membersamai dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Nanti Anda akan ditemani bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa nantinya di esok hari bersama dengan rekan saya nantinya dalam Merauke edisi siar pada Rabu 15 Juli 2026. Sekian dari saya, terima kasih saya ucapkan, dan sampai jumpa. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Tuhan memberkati.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpesan kepada semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh siswa sekolah rakyat yang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mensos menegaskan suasana aman dan nyaman harus dibangun agar memudahkan para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk untuk siswa lama yang beralih dari sekolah rintisan ke sekolah rakyat permanen. Gus Ipul juga berpesan kepada para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan kepada siswa dengan hati dan penuh empati.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi adanya gugatan uji materi atau judicial review terhadap Patriot Bond ke Mahkamah Konstitusi atau MK dengan menyiapkan sejumlah ahli hukum. Menteri Keuangan mengatakan pemerintah bakal mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan MK atas permohonan tersebut. Sebelumnya, Koalisi Anti Pencucian Uang Danantara secara resmi mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Komisi Eropa menggelar pertemuan kedua kelompok donor Palestina di Brussels pada Senin waktu setempat dengan meluncurkan tim Gaza Initiative yang menyediakan pendanaan terkoordinasi sebesar 883,6 juta euro atau sekitar 16,9 triliun rupiah untuk mendukung pemulihan awal Gaza. Dana tersebut akan digunakan untuk sektor air dan sanitasi, pembersihan puing, pengelolaan limbah, kesehatan, energi, pertanian, serta sistem pangan. Inisiatif itu didukung Komisi Eropa, Bank Investasi Eropa, Bank Dunia, serta sejumlah negara termasuk Spanyol, Denmark, Inggris, Jerman, Norwegia, Finlandia, Italia, Belanda, Prancis, Jepang, Swiss, Swedia, dan Belgia. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyiapkan blueprint kepemudaan nasional dalam 100 tahun ke depan. Erick menegaskan bahwa sejak awal kedatangannya menjalankan tugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, sektor kepemudaan mendapatkan perhatian utama, bukan hanya olahraga. Kebutuhan menciptakan sosok pemuda yang bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan menjadi alasan utama dibutuhkannya blueprint untuk menjadi pedoman penguatan karakter hingga 100 tahun ke depan, sekaligus untuk mengolah bonus demografi sebagai potensi kedikdayaan Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandez, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hero!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: kalimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama

0: peristiwa.
1: Setelah Juli 2004, dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan.

0: harga beli barang, dan sebagainya.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol.

Negara Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ngapain, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Iya, baik. Kita sama mendengar terlebih dahulu ya, Bung Opan ya, sudah menunggu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Lukman Tara, Bung Opan.
1: Selamat malam, Pak Andi.
0: Gimana, Pak Andi?
2: Ketemu lagi nih, Bung Opan di sini.
0: Kapan? Ini kali ini Pak Andi kemana ini arahnya? Prancis apa Spanyol nih? Ini agak berbeda soalnya.
2: Saya ini masalahnya ini fakta ini aja gitu, Bung Lukman ya. Karena ini kalau semifinal gitu, ini Prancis ini dua kali gitu semifinal selalu kalah gitu dengan Spanyol gitu ya. Semifinal Piala Eropa tahun lalu ya. Begitu juga UEFA Nations League gitu, kalah juga lah Prancis gitu 2-1 gitu ya. Kalau di Piala Eropanya 5-4 skornya waktu itu untuk Spanyol. Jadi ini ketemu lagi semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, 2026. Kemungkinan hasilnya begitu juga, sama gitu. Jadi Prancis istilahnya bisa diatasi dengan Spanyol gitu. Maksudnya Spanyol bisa mengatasi Prancis gitu.
0: Berapa?
2: Wah, ini kalau ditanya nggak bisa saya prediksikan buklumannya. Tapi ya saya yakin, istilahnya meyakini berdasarkan head to head yang ada, Spanyol lebih unggul daripada Prancis ya ini gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau Prancis ketemu Spanyol tuh penyakitnya di semifinal gitu. Prancis nggak pernah menang gitu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Andi ya. Dari Bengkulu Utara kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukman. Bung Sat Opa.
0: Bung Opa.
3: Saya ini nambahin aja ya, setuju dengan Bung Opa tadi. Karena Prancis ini pun belum dikeluarkannya kartu asnya tuh Kone Kante, dia kan menjuarai itu Piala Dunia 2018. Daya dorongnya tuh sama kayak Gattuso. Gattuso tuh daya dobrak menghancurkan pertahanan lawan. Satu lagi ya, Prancis ini kalau main di Piala Dunia dia tidak main-main, karena dia akan serius, kecuali di Eropa dia kalah ke 5-4 kan. Tapi kalau di Piala Dunia ini Prancis ya, dia pasti akan main final. Apalagi dia top war ranking di Piala Dunia kan, nomor 1 sekarang poinnya kan. Saya tuh yakin, karena apa, situ ada Dembele, juara champion, ada Olise, ada ini. Apalagi kartu tadi Conte itu belum main. Dia kan belum masih disimpan itu. Dinner Daham itu yang kartu asnya. Karena Prancis kadang-kadang buka berubah channelnya, bisa kick and run, tiki-taka, jenok penyito, gaya bermainnya itu bisa berubah-berubah. Lini ke lini, nanti Mbappe turun, naik Dembele, gitu. Saya yakin 3-0 untuk Spanyol. Untuk Prancis. Terima kasih, Bu.
0: Baik. Terima kasih, Jaya. Dari Pekanbaru kita ke Denpasar, ada Pak Arok, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Lukman.
0: Ya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, gimana? Silakan.
1: Selamat malam, ya, Pak Arok.
4: Kalau prediksi saya sih pasti Prancis ini nanti ketemu sama Argentina di final ini.
0: Oke.
4: Okay. Ya, biar terulang lagi 2022 ini, Bu Lukman.
0: Iya. Baik.
4: Itu saja. Menurut saya skor ini 2-1 ini ya. 2-2 untuk Prancis ini.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Rok Denpasar. Ya, dari Denpasar kita ke Jakarta, Pak Roni. Malam, Pak Roni.
5: Selamat malam, Buku Mantara. Ya.
1: Selamat malam, Pak Roni di Jakarta.
5: Begini, Pak Lukman.
0: Ya.
5: Ketika nggak nanti pertandingan itu, kalau menurut saya nanti akan alat lah, kalau menurut saya.
0: Ya.
5: Setidaknya siapa yang mencetak gol duluan, saya kira mereka akan bertahan ketika nanti sudah mencetak gol. Prancis 1, Spanyol 2, Pak Lukman.
0: Yeah.
5: Ya, mudah-mudahan sih di 10 menit pertama Spanyol udah nge-golin gitu.
0: Baik. Terima kasih. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 Prancis. Silakan.
1: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Ya. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
1: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya. Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Yeah. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
0: Yeah.
1: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Sama-sama. Ya.
0: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng di mana pantauan pandangan

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, pimpinan dan para anggota Badan Anggaran, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang berhormat, pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RUU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut, dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilien dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98%.

5% dan investasi yang tumbuh 5,09% ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Inflasi pada akhir tahun ditutup terkendali di level 2,92% year on year. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah, tapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Sehingga perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,26%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai 0 dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, ingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Semua disertai dengan istisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2025
tercermin dalam LKPP tahun 2025. Laporan realisasi APBN tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.917,89 triliun rupiah, dan penerimaan bea dan cukai sebesar 300,28 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Pendapatan negara tetap terjaga di tengah turunnya harga komoditas.

serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengolah risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk pendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan bahwa pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah dan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah yang untuk defisit dari kegiatan operasional sebesar 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga defisit laporan operasional secara keseluruhan mencapai 532,99 triliun rupiah. Laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan realisasi APBN, laporan perubahan SAL, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja Badan Anggaran mengenai RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, Badan Anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

0: APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN. Pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan Cortex yang berkelanjutan menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Nilai ini berarti naik 0,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda.

acara Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap

hak rakyat untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuei Mbappe, simply impossible.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Laburia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Jaringan Berita Nasional.

terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: RRI-CES Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI-CES Channel. RRI-CES Channel. Jazz up your life.
1: Iya, disesuaikan kanan saya sama rencananya. Ya.
2: Enggak, enggak sih. Iya. Kalau enggak bakal sempat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Sambil teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisto, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa, serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya. Ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayai coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan ya harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian boleh saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya apa pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka yakin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi misalnya terkait dengan apa ya
1: misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan, tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Dan jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa ingin memiliki tiket untuk berkontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PJLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat. berjalan, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan menempatkan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Bagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya. Tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini mau gak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calonnya

0: karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Soran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya. Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang 10 dolar sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A si B si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu ya. Ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan. Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut. Begitu
1: Maksud saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: sehat untuk semuanya.
1: Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.

0: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
2: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 iya. Prancis, silakan.
2: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
2: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
2: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, Kemudian satu lagi Spanyol, satu kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
2: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Ya.
2: Terima kasih.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewey, Mbappe, simply impossible.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langkah ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina, kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia Yeah. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Yeah.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga Piala Dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya.
2: Ya, Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Prancis itu kan seperti Olivier ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Perancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin timnya tim yang paling solid saat ini gitu. Ya, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Nah, Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, memang agak berbeda gitu. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos ya, kan? Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Haji ini masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Dengan hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjatuhkan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
0: Oke, okay. Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu, dengan starting elevennya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan, mereka punya Michael Olis, kemudian mereka punya Osman Dombil, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak present yang sangat cukup dekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Mikel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya, karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Fuente begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Nggak terasa.
0: Nggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout. Bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010 ya, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik, dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang.

0: piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Bunganlah. Kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam olahraga.
0: Iya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
0: Jadi sampai adu penalti, kira-kira gitu.
2: Ya, penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, silakan. Iya.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih, berapa?
0: Satu-satu, imbang. Oke.
3: Oke,
0: Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri.
1: Pagi. Bung
4: Hendri.
0: Iya.
4: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
0: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
0: Amin. Saya boleh aminin nggak nih? Lagi salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Sambung Hendi Wibowo.
0: Iya. Silakan.
5: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di dunia apa nih ya? Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
0: Bagaimana Spanyol?
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
0: 2-0? Wah, gak tanggung-tanggung, 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
0: Lagi. Lalu apakah ada Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
0: Nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.
0: Oke, baik.
6: Makasih, yang penting menang.
0: Iya, iya. Makasih, ya. Ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
7: Halo Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol. Oke.
7: Okay. Iya.
0: Baik.
7: 1 unggul Spanyol 1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
0: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
1: Untungnya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bu Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
1: Ya.
0: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
1: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026

0: 11 gol tercipta. Ya. 11-11-nya babak pertama. Jadi bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Perancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas loh ya di babak Perancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
1: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
1: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
1: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
1: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Iya.
1: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di ini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensif.
1: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
1: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: gaya gebraknya lebih kencang.
1: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, starting line-up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
1: Betul.
0: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh the way ya.
1: Ya, the way.
0: Di
1: dan juga di seri 2 ya.
0: Oke, okay.
1: Dunia ini ya.
0: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
0: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
0: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar.
0: Iya.
3: Olahraga.
0: Jaya, ya. Silakan.
3: Oke ya, luar biasa nah malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang maunya jagoan Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
0: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian.
0: Oh.
3: Terlalu banyak pujian jadi

0: Maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, baik.
0: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kegagalan.
1: Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar, Pak Dian di Palembang pagi.
2: Iya, semuanya mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
2: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini.
1: Wah, ini. Makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
2: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
2: Iya.
1: Oh gitu, iya, oke, okay, baik.
2: Iya.
1: Ini.
2: Jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
3: Pagi Mas Pacar Hendri Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan Pak Roni.
3: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
3: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
3: Spanyol.
1: Oh baik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama, tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
4: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
4: Tuh.

0: Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe.
1: Betul.
0: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
1: Iya.
0: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
2: Iya benar ya, karena memang Lucas Digne maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Yeah.
2: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Ada seorang Mbappe, ada Dembele,
0: oke, okay, baik.
2: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pada mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang ada Bacorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, coba ini Spanyol Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga dengan Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, atau ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melimpahkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola lagi, Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi, pemain-pemain Prancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, coba sodorkan bola ke depan,

0: kembali patah namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola Lamine Yamal, arikan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi, upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot, bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Prancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola, sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Prancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, muncul berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar tetap penalti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur, ya pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan menyukam kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis, yang berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain Perancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus gong yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Perancis. Lamine Yamal kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, disundul saja oleh Diolise. Datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri. Masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi. Lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro. Kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan. Belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol. Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya. Menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe. Kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana. Ada juga Tchouaméni, Upamecano. Coba menggiring bola Upamecano. Sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang. Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuk lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Perancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea, mainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang. Berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia terbut oleh Rabiot. Kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis. Sodorkan bola ke depan, Olise di sana. Ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Jadinya sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba dipetakan Jadinya kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol. Belum berbahaya hingga menit ke-13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol berdudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo. Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang namun kembali dipatahkan oleh para pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola balik geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro balik ke belakang ada Pogba Barsi dan juga tadi kali ini ada Laporte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri kemudian bergeser ke kiri ada Laporte, masih ke kanan ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis. Geser lagi ke tengah kali ini bagaimana sang kapten kesebelasannya yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Prancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol Rodri tadi kita mencoba melewati Olise namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang berhubung 8 pemain Rus sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte menon 14 di sana masih bawa bola dibayang oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayang oleh Dembele di sana kembali ke tengah kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana dibayangin oleh satu dua ada dua pemain Spanyol di sana masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tendangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan kali ini Prancis coba untuk bangun serangan tidak berhasil dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol umpan langsung ke depan namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol langsung dalam kotak penalti umpan namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol akan coba dilakukan sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya masih mencoba untuk melakukan serangan namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama Laporte dengan Fabian Ruiz tadi kembali pada Laporte masih mendekati lingkaran garis tengah kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Kukurea menor punggung 24 menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan geser ke kiri sedikit ada Fabian Ruiz di sana umpan langsung terobosan kepada Kukurea di sana dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana Upamecano namun
1: tidak berhasil Kukurea untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis, Lebru Prancis yang mengenakan seragam bangsa kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Kounde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan atau Kubarsi, menomor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri bagaimana Kukurea kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja, pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang, Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini, niatnya ini menyapu bola namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu, ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan, siapa nih, gua aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro, begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
2: Lebih pada ngaco.
1: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap, Oyarzabal langsung saja, go! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis, meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis, berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte langsung depan yang dituju adalah tadi pemain Dortmund berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit di Laporte wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masukin menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama kok nari sweat bukan ya
3: beda ya.
1: Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
3: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Hendri, ada beberapa skema atau perubahan kah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
3: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapatkan kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya. Apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Hendri Wibowo, kami hadirkan kali ini secara langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Oyarzabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
4: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai, kulit bundar berputar-putar, mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kemarin kurang sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi.
0: di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne. Nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise, pada Saliba. Saliba dengan tenang. Oh, nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
1: Capek dia.
0: Nampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi bilangin minum.
1: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
0: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
1: Karena kalah.
0: Karena capek. Karena minum. Tapi bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
3: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
0: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengiring bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde. Kini persiapan akan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise, dibayangi oleh Kukorea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran. Pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran kesentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marco Korea. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat di pelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi, menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Jadi duel dudar, mencoba dihalo tadi, ada Olise. Terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola. Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro. Di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, membayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri. Kembalikan lagi, menolak tiga di setengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukorea, dia ada kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Prancis dibayangi oleh Dani Olmo kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodotan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodokan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini, Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, amankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, ditolong dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside, dimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, masih disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini lingkaran tengah, ada Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan ke tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mister gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh 3 pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan, Lucas Digne mundur ke belakang kepada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan Lucas Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol, ada Rodri kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis? Ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi bola Aqua. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Koundé di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Maignan kini menguasai bola. Sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Koundé sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, ke Korea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, dari Mikel Olise dan juga Upamecano, mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Prancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise, terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tapping tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, main Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappé di sana, mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappé. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Karena kembali lagi, kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerja sama dengan Kukurea. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Prancis, umpan langsung terlepas kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk membuat terobosan, namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang siap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan kembali ke bola kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga pasti gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan, sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikelubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini, namun

0: Fabian Ruiz ini.
1: Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana berat bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, bergeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan. Ini serang dari Spanyol kali ini. Bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon mencoba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk bekerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia, di mana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, bergeser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Koundé di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis. Kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, jadi tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari

Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Balikin masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil. Bentur kali ini satu pemain Spanyol, umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Koundé geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerjasama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpasan tembakan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah ketahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh. Dan
1: kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrian Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya.
1: Starting line up, dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrian Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah. Mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah dapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya berarti Dembele.
1: Iya, dan Manu Cucurella juga kerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Yeah.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya. Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Yeah. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan iya. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Rico Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Rico Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih.

0: Malaysia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagian yang ditutup.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Salam, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, saya akan menyampaikan tentang persahabatan yang harmoni. Di dalam Dhammapada bab 15 tair 201, kemenangan menimbulkan kebencian, sedangkan yang kalah hidup menderita. Setelah meninggalkan kemenangan dan kekalahan, orang yang damai akan hidup bahagia. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia.

Baik ya, persahabatan adalah suatu bentuk kedekatan antara seseorang dengan makhluk lain dan merupakan bagian daripada kebersamaan antar makhluk hidup yang beragama dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Ketergantungan antara sesama merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Adanya ikatan dan keterpaduan antara faktor memberi dan menerima, termasuk pula dalam hal perasaan yang satu terhadap yang lainnya. Suatu persahabatan adalah proses individualisme manusia yang dinamis, sebagaimana arus air yang mengalir tanpa henti. Persahabatan bersifat universal, dapat terjadi dan terbina tanpa mengenal batasan ruang, jarak, waktu, golongan, kelompok, juga keyakinan dari setiap makhluk. Dalam keberagaman atau keanekaan ini terdapat beberapa faktor yang saling mengisi dan mempengaruhi, sepertinya keyakinan, wawasan atau pendidikan ya, pengalaman, lalu sikap, ya termasuk kemauan, lingkungan, budaya sosial. Faktor-faktor itu bersifat dinamis, akan memberikan pengaruh terhadap kadar, bobot atau tingkatan daripada suatu persahabatan. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, dalam membina persahabatan, seseorang tidak dapat memaksakan agar pihak lain berpikiran dan bersikap sebagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang terpenting adalah selalu menjaga agar tetap memiliki dan mempertahankan pikiran jernih dan menyadari bahwa terdapat perbedaan dan keragaman dari makhluk lain ataupun orang lain. Hal inilah yang menimbulkan berbagai tingkatan kebaikan dan keburukan, rasa kasih sayang, kebencian, kemelekatan dalam suatu persahabatan. Persahabatan yang sesuai dengan Dharma, ajaran Buddha, adalah yang mampu menciptakan keharmonisan dan menimbulkan sinergi, yang berarti dapat menyadari kesamaan dan ketidaksamaan, sehingga hasilnya berdaya guna baik bagi diri sendiri maupun terhadap makhluk lain ataupun orang lain. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan dalam membina persahabatan yang harmonis dan sinergi, yaitu seperti apa? Diawali dengan pikiran jernih, terkendali dan positif, lalu didasarkan sikap dan tindakan yang tulus akan menghindari daya kemelekatan, dilakukan sesuai norma, etika dan ketentuan. Karena di dalam ajaran Buddha mengajarkan hiri. Hiri itu artinya malu untuk berbuat jahat, dan otapa artinya takut akibat dari perbuatan yang tidak benar itu sendiri. Dalam persahabatan, bersikaplah kasih sayang, bijak, sabar dan tidak ceroboh. Lalu berupaya agar persahabatan mampu menghasilkan nilai atau daya guna baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap makhluk lain. Menyelaraskan dan memadukan perbedaan atau keragaman yang ada. Lalu dengan cara apa? Saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, saling menyikapi, dan saling berterima kasih secara tulus. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di dalam Sigalowada Sutta, Buddha juga menjelaskan ciri-ciri sahabat musuh dalam selimut. Nah, orang yang selalu bicara dan tidak memberi, ia yang bicaranya hebat tapi hanya di bibir saja, ia yang suka memperolok atau merayu ataupun menghasut, dan ia yang suka ber
berfoya-foya. Inilah sahabat seperti bungsu. Inginkah kita mempunyai sahabat yang demikian? Kan tentunya tidak. Maka janganlah bersahabat dengan sahabat bertipe mungsuh dalam selimut. Dan kita juga jangan menjadi mungsuh dalam selimut bagi yang lain. Selanjutnya, Buddha juga menerangkan ciri sahabat sejati, yaitu ia yang selalu sangat membantu. Ia adalah sahabat dalam kebahagiaan dan kesedihan, bukan saat kebahagiaan saja. Kesedihan gak ada, itu bukan sahabat sejati. Ia selalu memberikan nasihat yang baik. Ia juga sahabat yang bersimpati. Temukanlah sahabat yang seperti itu. Tetapi sebelumnya jadikanlah diri kita sebagai sahabat yang baik. Kita harus menanamkan kebaikan dulu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan sahabat yang baik tetapi kita bukanlah sahabat yang baik buatnya? Hidup adalah saling memberi dan saling menerima. Jika ingin mendapat yang baik, maka harus menabur yang baik terlebih dahulu. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kadang kita menjalani hidup ini untuk menemukan sahabat yang benar-benar sejati itu memang sangat sulit. Maka dari itu, kalau kita memulai dari diri kita sendiri, banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus memberi yang banyak. Paling tidak bisa memberi kesejukan kepada orang lain. Semoga kita semua selalu menemukan sahabat yang sejati, sahabat dalam suka dan duka, sahabat yang selalu mengingatkan kita, sahabat yang selalu bersimpati. Semoga kita semua selalu dalam menjalani kehidupan ini selalu aman, tenteram, tiada halangan suatu apapun. Tentunya itu juga kembali dalam diri kita, dari diri kita sendiri, baik dalam berperilaku, berpikir maupun berucap. Kita harus selalu membuat bahagia orang lain. Dalam berucap tidak menyinggung orang lain, tidak menyindir orang lain. Itu namanya memberikan kesejukan orang lain. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, Salam Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.

Tahukah kamu, di Merauke terdapat sebuah pantai yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati pesona senja di kota ini. Pantai Lampu Satu adalah nama pantai tersebut, terletak di kawasan Kampung Buti. Nama yang unik ini terinspirasi dari adanya sebuah mercusuar di sisi pantai ini yang memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Pantai Lampu Satu memiliki bentangan pantainya yang landai dengan garis pantainya yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa. Pasir di Pantai Lampu Satu boleh jadi tak seputih mutiara, dan fasilitas bagi wisatawan masih tergolong minim. Namun demikian, hal itu tak lantas mengurangi daya tarik pantai ini. Sore hari merupakan waktu yang banyak dipilih warga dan kaum muda di Merauke dalam berkunjung dan menikmati suasana ke Pantai Lampu Satu. Perahu-perahu nelayan yang berjajar di tepi pantai, aktivitas para nelayan sebelum melaut menjadi pemandangan lain yang bisa disaksikan di pantai yang masih alami ini. Matahari terbenam atau sunset di Pantai Lampu Satu juga sebuah momen yang layak dinanti. Proses terbenamnya matahari hingga menghilang di balik cakrawala dapat diikuti dengan jelas oleh bola mata dari tepi pantainya. Menuju Pantai Lampu Satu dari kota Merauke sendiri semudah membalikkan telapak tangan. Kamu dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkot dengan waktu tempuh yang sangat singkat, yakni hanya sekitar 5 menit.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Permainan Quarry Top atau Kekenaya adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, yaitu orang Wambon. Permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan. Permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti orang Mandobo menyebut Kekenaya, orang Muyu menyebut dengan Jenjong, dan beberapa kelompok suku yang lain pun menyebut dengan sebutan yang berbeda, seperti Lukatra atau Kokenop. Permainan ini lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai usia remaja. Di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Quarry Top pada orang Wambon dimainkan saat acara kedukaan atau kematian. Namun, setelah masuknya pengaruh Injil,

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
1: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban ya. Berani bicara di depan, mereka ke panggung itu nggak gampang ya. Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
1: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
3: Pokoknya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada diambil oleh keluarganya untuk berjualan lagi kembali. Begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Ada sekolah silat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
1: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
5: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
6: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter.

0: karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual, artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat kami ajak sholat, yang mula-mula sholatnya sendirian kita ajak berjamaah. Kabar kemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
1: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
0: Ya sebenarnya itu aja.
2: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
0: Sudah, ini anak-anak langsung nih berasrama langsung.
3: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
4: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
3: Pelaksanaan MPLS perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ara Kusuma melaporkan.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah, menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
6: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
7: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
8: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
7: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
9: Kalau begini macet kan? Ya, harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
7: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
10: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada ya gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
7: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
11: Tadi sudah kita cek, jadi sampai yang Pertamina tadi bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya, artinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
7: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriadi Samampau mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
12: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
7: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga pul terminal Kisaran, pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pul terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Pemberhentian massal.
5: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi Perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Endarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui Raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi Perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
14: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan konsultasi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sumatera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
13: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi Perda.
14: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
13: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
14: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
13: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur. Ani Hasana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
15: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
16: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
17: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak, ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
16: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca masal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko, dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufarouk Rozi. Membaca masal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
15: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
16: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

21 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas. Saya Yogi Andriansyah, senang sekali dapat kembali hadir menemani Anda dalam Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Ruang interaktif yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi dan juga aspirasi masyarakat. Pendengar, setiap orang tentu ya mendambakan daerah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni, aman untuk beraktivitas dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan kenyamanan itu bukan hanya soal infrastruktur yang memadai, tetapi juga pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan yang bersih, keamanan yang terjaga, serta kesempatan ekonomi yang terus berkembang. Dan mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan kerjasama ya antara pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat, di mana pemerintah berperan melalui pembangunan dan pelayanan publik, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dengan menjaga lingkungan, menaati aturan dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Nah, pendengar, melalui Halo RRI hari ini kita akan membahas tema mewujudkan daerah yang nyaman, aman, dan juga sejahtera. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon maupun WhatsApp kami ya di 0852-7511-2433. Untuk line teleponnya bisa di 0971-333-0745. Kami ingin mengetahui ya bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal Anda, apakah sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, pendengar, pelayanan publik contohnya ya menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Masyarakat tentu berharap ya pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan hingga perizinan dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan juga transparan. Selain itu, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, penerangan jalan, taman kota dan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kenyamanan masyarakat. Ketika pelayanan berjalan baik dan fasilitas umum terawat, masyarakat akan merasa lebih nyaman ya menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, menurut Anda, pelayanan publik apa yang saat ini sudah berjalan dengan baik di daerah Anda dan pelayanan apa yang masih perlu ditingkatkan? Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi, masukan ataupun cerita Anda melalui WhatsApp dan telepon kami ya. Dan mari sembari menunggu interaksi dari Anda, kami akan hadirkan juga lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menjadi penyemangat untuk Anda semua. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

itu kemiskinan? Kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini mencakup pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan dan bukan dari aspek pengeluaran. Kemiskinan juga memiliki kaitan erat dengan tingkat pendapatan, sehingga seseorang berada dalam fase kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasi kemiskinan yang bisa diketahui atau dilakukan sebagai individu, yaitu dengan melakukan donasi. Cara mengatasi kemiskinan juga bisa diatasi ketika mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidupnya. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Masih bersama kami pendengar 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Halo RRI. Pendengar, membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah ya, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian kepedulian seluruh masyarakat. Dan saatnya selanjutnya kita akan membahas pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan. Pendengar, rasa aman merupakan kebutuhan setiap masyarakat. Lingkungan yang aman akan membuat masyarakat lebih nyaman bekerja, belajar maupun menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat ya, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan menjaga kerukunan antar warga serta melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan. Selain itu juga ketertiban berlalu lintas, kepatuhan terhadap aturan, dan kepedulian terhadap fasilitas umum juga menjadi bagian dari terciptanya lingkungan yang aman. Nah, bagaimana kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah ada yang menurut Anda perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman? Dan kami mengundang Anda ya untuk menyampaikan aspirasi ataupun cerita melalui WhatsApp kami di 0852 7511 2433, atau bisa juga bergabung bersama kami lewat udara melalui line telepon di 0971 3433.

tentang membangun gedung atau jalan baru ya. Yang lebih penting adalah bagaimana manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Misalnya akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, jaringan internet, lapangan pekerjaan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerataan pembangunan menjadi harapan masyarakat agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Nah, jika Anda diberi kesempatan menyampaikan satu usulan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, pembangunan apa yang ingin Anda prioritaskan? Dan mengapa hal itu penting bagi masyarakat? Nah, Anda bisa sampaikan ya melalui WhatsApp ataupun telepon kami. Untuk WhatsApp, SMS-nya bisa di 0852-7511-2433, di line telepon di 0971-333-0745. Jangan lupa sertakan nama, alamat, atau daerahnya. Kemudian baru pesan yang Anda ingin sampaikan. Nah, nanti segala pesan yang Anda sampaikan, baik itu cerita, masukan, akan kami teruskan ya kepada pihak-pihak terkait. Nah, sembari menunggu interaksi, kami update-kan ya untuk Anda satu informasi nih terkait dengan semifinal Piala Dunia 2026 yang resmi dimulai. Dan pada pertandingan pertama hari ini, Spanyol berhasil memastikan diri sebagai tim pertama yang menuju ke partai final setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0. La Roja tampil disiplin sepanjang pertandingan dan mengamankan kemenangan berkat gol Mikel Oyarzabal melalui tendangan penalti pada menit ke-22 serta Pedro Porro pada menit ke-58. Dan hasil ini pendengar mengakhiri langkah Prancis ya, sekaligus membawa Spanyol kembali tampil di final Piala Dunia. Sementara itu, perhatian pencinta sepak bola dunia kini tertuju pada laga semifinal kedua yang akan berlangsung besok dini hari ya untuk waktu Indonesia Timur di pukul 4, di mana pertandingan sengit akan mempertemukan antara Inggris menghadapi Argentina di Atlanta Stadium. Dan pertandingan ini diprediksi berlangsung sangat sengit karena mempertemukan dua negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Inggris datang dengan kepercayaan diri setelah menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final, sedangkan Argentina melangkah ke semifinal usai mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu. Pemenang laga Inggris kontra Argentina akan menjadi lawan Spanyol di partai final Piala Dunia 2026 ini. Sedangkan tim yang kalah akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga dengan hanya menyisakan 4 tim terbaik. Persaingan menuju gelar juara dipastikan semakin menarik dan penuh gengsi. Nah, untuk pertandingan siaran Inggris versus Argentina dapat Anda dengarkan ya melalui terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, ataupun dapat Anda dengarkan juga melalui Pro 1 seluruh Indonesia dan juga di Pro 3 RRI pendengar. Dan bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami ucapkan terima kasih ya Anda telah memilih kami sebagai teman Anda di pagi hari ini. Anda sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Merauke di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan di pagi hari ini kita membahas terkait dengan mewujudkan daerah yang nyaman, aman, dan sejahtera. Dan kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi, masukan, ataupun cerita Anda melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Bisa juga bergabung melalui line telepon ya di 0971-333-0745. Baik, sembari menunggu interaksi, mari kita dengarkan lagi dua lagu berikut ini, pendengar. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik pendengar setia, tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam Halo RRI hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia mendengarkan siaran Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kami juga masih menantikan ya masukan dari masyarakat yang merupakan bagian penting dalam membangun daerah yang lebih baik. Line WhatsApp dan SMS kami masih terbuka bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan ataupun ceritanya ya, nanti akan kami bacakan di sela-sela siaran kami. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog interaktif patroli udara dengan topik penanganan kasus-kasus oleh Satreskrim Polres Merauke periode bulan Juni-Juli 2026 yang akan dihadiri oleh narasumber Ibda Steven Eka Dapo SH selaku KBO Satreskrim Polres Merauke, dan juga akan hadir narasumber Aibda Gusti Eko Fajar Suwardiono SH selaku Kanit Pidana Umum. Dan dialog interaktif pada pagi hari ini akan dipandu oleh presenter RRI Deci Sambe. Untuk Anda yang ingin mendengarkan dialog interaktifnya bisa ya melalui terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, baik itu melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat bergabung untuk bertanya-tanya melalui YouTube resmi RRI Merauke di RRI Merauke Official ya. Dan juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentarnya, dan juga bisa juga melalui WhatsApp ataupun SMS di 0852 7511 2433 maupun line telepon kami di 0971 333 0745.
3: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke

Benar-benar bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan kembali ya untuk Anda pada kesempatan pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dari studio RRI Merauke dengan topik penanganan kasus-kasus oleh Satreskrim Polres Merauke pada periode bulan Juni-Juli 2026 ini. Dan melalui dialog ini kita akan mengetahui seperti apa perkembangan penanganan berbagai kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Merauke selama 2 bulan terakhir, mulai dari jenis kasus mungkin yang menonjol, langkah-langkah penanganannya, hingga upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh, memiliki pertanyaan atau masukan, ataupun ingin berbagi informasi seputar keamanan dan ketertiban masyarakat, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog ini melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433 ataupun line telepon kami di 0971-333-0745. Dan Anda juga dapat menyaksikan siaran langsungnya melalui YouTube resmi RRI Merauke Official. Dan Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan ataupun masukan Anda melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke. Nah, dialog pada pagi hari ini pendengar akan dipandu oleh presenter RRI Deci Sambe dan juga akan dihadiri oleh dua narasumber ya. Yang pertama ada Ibda Stephen Eka Dapo Esa selaku KBO Satreskrim Polres Merauke, dan juga akan hadir Aibda Gusti Eko Fajar Suwardiono SH selaku Kanit Pidana Umum. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Benar-benar saatnya Anda ikuti dialog interaktif patroli udara pagi ini dengan topik penanganan kasus-kasus oleh Satreskrim Polres Merauke untuk periode bulan Juni-Juli 2026 yang akan dipandu oleh presenter RRI DC Sambe. Selamat mengikuti.

0: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Patroli Udara di hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan topik pembahasan kita berkaitan dengan penanganan kasus-kasus oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke untuk periode bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Tentunya kami juga akan mengundang Anda ya, pendengar dan juga pemirsa. Anda bisa langsung nanti berkomen ataupun juga bertanya untuk pagi hari ini sesuai dengan topik bahasan kita di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-75-11-2433. Ataupun juga nanti Anda boleh langsung komen di kolom komentar live YouTube RRI Merauke untuk pagi hari ini. Baik, dan tentunya kami berharap juga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti jalannya dialog untuk program Patroli Udara di hari ini. Di studio podcast sudah hadir kedua narasumber. Yang pertama saya sapa dulu, selamat pagi dan selamat datang, Ibda Stephen Eka Dapo SH selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke. Sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi, puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
1: Oke. Dan juga ada Aibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono SH selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Merauke. Sehat ya, Kak? Oke. Baik, dan tentunya kita ingin ketahui nih ya terkait dengan kasus-kasus apa saja yang terjadi selama berjalannya waktu ini ya, Juni dan juga Juli. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian serius bagi semua masyarakat Merauke, sehingga bisa juga untuk lebih waspada dan juga mengamankan diri masing-masing ya. Oke. Baik, saya langsung saja ke Ibda Stephen dulu selaku KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke nih ya. Iya, kita ingin ketahui lebih dulu terkait dengan tugas rutin nih ya, atau tugas pokok dari Bapak sendiri selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke, dan juga yang pastinya lebih mengenal lagi ya masyarakat Merauke terkait dengan tugas kesehariannya. Silahkan nih Pak.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Pertama-tama kepada seluruh jajaran RRI Radio RRI Merauke, kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kami, Polres Merauke, khususnya dari Satuan Reskrim, mengundang kami untuk menjadi narasumber di pagi hari ini. Dan juga tentunya kepada pendengar dan pemirsa setia RRI Merauke, kami ucapkan salam sehat selalu buat para pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Terkait tugas sehari-hari tanggung kami sebagai KBO, atau lebih jelasnya singkatan dari Kepala Urusan Bagian Operasional. Tentunya tugas utama kami adalah membantu pimpinan, dalam hal ini Kasat, dalam melaksanakan tugas-tugas di Satuan Reskrim untuk merencanakan dan juga mengendalikan serta mengawasi administrasi. Administrasi anggota dalam operasional penyidikan. Itu mungkin tugas dari KBO.
1: Itu yang menjadi tugas pokok ya.
2: Ya, dan benar
1: juga
2: sekali.
1: Tentunya ini menu sehari-hari juga nih.
2: Ya.
1: Baik, dan tentu ini juga menjadi edukasi umum bagi semua pendengar ya. Dan tentu kita juga ingin ketahui terkait dengan hal-hal yang menjadi penting untuk masyarakat Merauke ketahui, terutama untuk kasus ya, dan juga mungkin prosedur untuk pelaporan jika terjadi sebuah kasus pelanggaran ya. Oke. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan, saya ke Aibda Gusdi dulu nih ya. Oke. Ini juga sekaligus perkenalan ya terkait dengan keseharian tugas pokoknya, silakan ya.
3: Baik, saya selaku Kanit Pidum Satreskrim Polres Merauke, tugas saya adalah mengontrol bagian

0: Pidung. Unit Pidung itu kan terdiri dari 3 tim. Terus saya bertanggung jawab juga terhadap Pak KBO dan Kasat. Saya khususnya ke unit Pidung, kita menangani kasus kejahatan konvensional. Itu bidang undang-undang nomor 1 tahun 2023. Nah, makanya fungsi kontrolnya itu saya. Dalam artian setiap ada perkara yang masuk, anggota selalu melaporkan ke saya terkait dengan kasus yang terjadi di wilayah hukum Force Broke 1/24 jam.
1: Oke, baik. Ya, ini terkait dengan pemetaan tugasnya kita sudah ketahui bersama ya. Baik itu selaku KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke dan juga selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum ya untuk Polres Merauke. Baik, kita ke permasalahan atau kasus nih ya, yang terjadi selama bulan Juni dan juga Juli. Sebelum kita ke situ, mungkin kita lebih mengetahui dulu nih ya terkait dengan alurnya ya, ketika mungkin di masyarakat ada beberapa permasalahan. Dan juga mungkin kita lebih spesifik cakupan permasalahan atau kasusnya itu meliputi apa saja sehingga masyarakat bisa langsung menuju ke ruangannya Bapak KBO dan juga Bapak Kanit ya. Oke, dan saya lebih dulu persilahkan kepada Ibda Stephen, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk prosedur pelaporan bagi pada kami di Reskrim, tentunya kami di Polres Merauke mempunyai sentral center terkait ada operator-operator yang biasa menerima pengaduan atau laporan bisa melalui 110.
1: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke ruangan SPKT.
1: Baik.
2: Jadi bila mana masyarakat melihat atau mengalami sendiri suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana, bisa langsung melaporkan ke SPKT. Nanti dari SPKT silakan membuat pengaduan. Pengaduan bisa dalam bentuk surat pengaduan ataupun laporan polisi. Nah, setelah di situ nanti akan SPKT akan berkoordinasi dengan piket Reskrim yang pada saat itu piket, sehingga untuk menentukan suatu pasal yang di jerat di dalam LP tersebut, maka harus koordinasi dengan piket Reskrim. Setelah itu barulah diarahkan ke ruangan Reskrim untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terlebih dahulu.
1: Oke, baik, itu alur untuk prosedurnya ya. Dan apakah untuk permasalahan kasusnya nih cakupannya apa saja ini?
2: Kami biasa melihat dari suatu kasus, apakah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau bisa mediasi, kita bisa mediasi tentunya dengan restorative justice ya. Dan kalau memang si korban mungkin merasa keberatan atau tetap ingin proses, dan juga tindak pidananya mungkin harus diproses atau tindak pidananya berat, maka tetap dilakukan proses pidananya.
1: Oke, jadi untuk semua kasus permasalahan yang terjadi, ini jalurnya tetap sama ya, tidak ada pembedaannya ya, untuk berkaitan dengan kasus-kasus tersebut ya. Oke, baik, dan tentu juga kita ingin ketahui nih ya, baik itu dari warga yang melapor ya, atau mungkin juga ada temuan kasus dari mungkin patroli rutin yang terjadi, yang dilakukan ya, sesuai jadwal di Linko Polres Merauke, yang mana kita ingin tahu bulan Juni kasus apa yang mungkin yang paling boleh dikatakan presentasinya cukup tinggi, dan juga untuk bulan Juli, dan mungkin kita juga ingin ketahui ya hal yang membuat presentasinya jadi tinggi itu ya. Oke, silahkan.
2: Baik, untuk bulan Juni, khusus bulan Juni yang agak marak ya, agak rame, sering viral juga di medsos adalah pencurian dengan kekerasan.
1: Okay.
2: Bahasanya jambret lah, seperti begitu. Itu di bulan Juni kita melihat beberapa kasus ya. Untuk juras Juni ya. Bulan Juni itu ada.
0: Bulan Juni itu dia punya laporan terkait dengan pencurian dengan kekerasan itu 9 laporan polisi.
2: 9.
1: Okay, baik. Itu yang terjadi dan cukup lumayan ya presentasinya di bulan Juni ya.
2: Juni.
0: Juni ke bulan Juli.
1: ke bulan Juli. Jadi
0: satu bulan.
1: Satu bulan ya. Jadi tentunya ini juga masih di bulan Juli ya. Yeah. Jadi presentasinya menjadi perhatian juga buat kita ya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini kira-kira yang berdampak ataupun juga yang membuat sehingga kasus tersebut cukup lumayan tinggi nih ya, yang berdasarkan data yang diperoleh. Silahkan mungkin dari Ibda Stefan dulu, baru kita ke Ibda Gusti.
2: Mungkin salah satu faktor kurangnya kewaspadaan dari korban dan pelaku ini, mereka atau tersangka ini, mereka rata-rata melihat itu adalah kaum ibu-ibu, perempuan. Okay. Mungkin mereka bisa menilai bahwa kalau korbannya ibu-ibu, susah untuk melawan, sehingga sasaran utamanya mereka adalah ibu-ibu ataupun perempuan. Jadi saat mereka mungkin lengah sedang mengendarai motor, si pelaku langsung menarik tas atau menjatuhkan korban tersebut, lalu mengambil barang-barang yang ada pada korban, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini juga sebagian ada yang viral juga di medsos. Yeah. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ini juga berkaitan dengan, ya boleh dibilang waktu ya, waktu mungkin keluar rumah ya, atau mungkin pengendara atau yang bersangkutan juga berjalan atau melewati jalan-jalan yang mungkin boleh dibilang cukup lumayan sepi ya, dan lain sebagainya, juga berdampak atau gimana nih? Mungkin bisa langsung disampaikan, silakan.
0: Oke, baik. Terkait curas ini, selama ini kita lihat juga dia, kalau kita mau bilang waktunya juga bervariasi.
1: Oke.
0: Ada yang pagi, ada yang siang, sore, dan malam. Terus yang kedua, ada titik-titik rawan yang mana yang tadi Mbak sudah sampaikan. Di situ keadaannya sepi, terus jarang dilalui oleh masyarakat. Nah, itulah sering terjadi pencurian dan kekerasan. Memang rata-rata korbannya itu ibu-ibu atau perempuan. Okay. Yang biasanya itu mengendari motor seorang diri. Si pelaku ini biasanya dia lihat, habis itu dia buntuti. Nah, kebanyakan pelaku curas ini mereka menggunakan sepeda motor.
1: Okay.
0: Sepeda motor. Terus korbannya rata-rata pengendara motor. Nah, gitu. Memang ada beberapa kasus yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Merauke. Ada beberapa titik. Nah, terus dari sekian kasus itu sudah ada beberapa kasus yang kami sudah ungkap melalui tim booster, melakukan penyelidikan dan mengamankan si pelaku. Memang kalau kita mau bilang motif pelaku juga ini bervariasi sih. Ada yang pada saat dia melakukan pencurian itu dalam keadaan mabuk.
1: Oke. Okay.
0: Terus
1: baru saya mau bertanya ini.
0: Nah, itu sudah. Okay. Terus terkait dengan ekonomi, ya banyak macam lah, banyak faktor gitu.
1: Oke, okay. Tapi presentasi untuk mungkin karena pelaku itu mengkonsumsi minuman keras cukup lumayan tinggi juga, atau mungkin malah lebih banyak yang boleh dibilang sadar gitu.
0: Kalau presentasinya yang sadar ya sekitar 70%, terus yang dalam keadaan mabuk 30%.
1: Gitu. Oke, okay. Baik. Wah, ini sangat membuat kita juga jadi lebih was-was lagi nih ya. Ternyata dari data yang diperoleh cukup lumayan yang sebenarnya sadar. Gitu ya, untuk melakukan kejahatan sebenarnya tidak boleh tapi dilakukan. Ya. Oke, okay. Baik, dari data itu dan juga kasus-kasus ya, terutama untuk masalah penjambretan dan lain sebagainya ini, apakah mereka juga menggunakan alat tajam atau hanya untuk mungkin mengambil yang menjadi perhatian mereka, seperti katakanlah mungkin dompet atau mungkin kendaraan dan lain sebagainya?
0: Oke, okay, baik. Terkait dengan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan itu, rata-rata yang saya tadi bilang di awal, mereka membututi.
1: Oke. Okay.
0: Membututi korban, yang mana korban ini biasanya menggunakan atau dia menyelempangkan tas gantung gitu. Nah, jadi di situ si pelaku ini lihat, nah sudah, jadi ada

0: niat ada kesempatan sehingga terjadilah tindak pidana. Makanya kadang yang kalau kita lihat laporan pencurian dengan kekerasan, itu rata-rata ibu-ibu yang mana tasnya dia digantung atau ditaruh di setir, sehingga si pelaku ini buntuti dari belakang terus dekat langsung ditarik, sehingga tarikan itu membuat si korban jatuh dan mengalami luka. Kalau untuk alat tajam itu ada beberapa kasus memang pas dilintas di tempat yang sepi, tiba-tiba ini pelaku dia hadang terus diberhentikan oleh pemotor. Apa ini, si korban ini tidak mau berhenti terus ditarik tasnya sampai dia jatuh.
1: Oke, dan apakah yang melakukan ini, pelaku ini, mereka dalam jumlah yang cukup lumayan banyak atau mungkin cuma 1-2 orang saja?
0: Rata-rata pelaku pencurian dengan kekerasan ini satu orang.
1: Oke. Ini sebenarnya jadi perhatian buat ibu-ibu ataupun juga perempuan ya. Kayaknya kalau keluar ataupun juga mungkin bisa lah melindungi diri gitu ya. Baik kalau umpamanya ada yang sudah latih bela diri. Oke, baik. Nah, ini kita membahas spesifik terkait dengan kasus permasalahan ya. Nah, ini juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat, terutama untuk kaum perempuan, baik ibu-ibu atau mungkin cewek-cewek nih ya, yang nanti akan keluar rumah, sehingga membuat kasus tersebut di bulan-bulan berikutnya lebih berkurang ya, karena bulan Juni ke bulan Juli ini cukup lumayan tinggi ya. Oke, saya ke Ibda Stefan dulu, mungkin terkait dengan hal-hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat.
2: Baik, hal-hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat terkait kasus-kasus yang lagi marak ini, mungkin tentunya harus deteksi dini, kewaspadaan dari tiap-tiap masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Kalau boleh, misalnya yang ibu-ibu menggunakan sepeda motor, kalau boleh tasnya jangan sampai digantung. Kalau bisa disimpan di dalam jok, disimpan dalam jok. Ya, dengan maksud untuk mengurangi dampak dari kasus curas tersebut. Karena yang mereka memang intai adalah sasaran mereka adalah ibu-ibu, kaum perempuan. Dan itu yang selama ini terjadi. Dari 9 kasus dan 1 kasus di bulan Juli ini, semua korbannya adalah perempuan.
1: Baik. Iya. Mungkin ingin ditambahkan oleh Aibda Eko, silakan.
0: Baik, mungkin yang saya mau tambahkan, rata-rata ini kan korban kan ibu-ibu atau perempuan. Nah, jadi yang tadi Pak Ibda Eka Dapo sampaikan memang benar. Dalam artian, bila mana kita berkendara, upayakan tas yang jadi bahan perhatian banyak orang atau si pelaku ini, karena kan para korban ini kan tidak tahu kapan terjadi suatu tindak pidana. Nah, makanya kita deteksi dini, dalam artian mungkin barang-barang berharga yang secara kasat mata terlihat, mungkin kita simpan dulu di dalam jok motor, dan kalau sampai di tujuan baru kita buka jok motor, baru ambil tas atau barang berharga tersebut, karena itu mengundang si para pelaku ini melakukan suatu tindak pidana. Karena yang saya tadi bilang, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kita tidak bisa menyampaikan, oh ini nanti kejadian sih, tidak, diacak. Ada niat, ada kesempatan, tindak pidana tersebut akan terjadi.
1: Oke. Ya, dari kasus-kasus tersebut mungkin ke korban nih ya. Apakah korban yang di bulan Juni sampai Juli ini mengalami, boleh dikatakan, luka-luka yang cukup lumayan berat atau seperti apa nih?
0: Oke, baik. Ada korban yang mengalami luka patah tulang akibat terjatuh dari motor. Terus ada yang mengalami luka lecet, luka lebam. Begitu, karena yang saya tadi bilang, korban ini dia mengalami luka bukan dipukul atau di apa, rata-rata ditarik tasnya atau barang berharganya dari tubuh korban sehingga korban terjatuh dari motor dan terpental. Di situ membuat korban mengalami luka. Ada beberapa kasus memang yang curas ini sampai patah tulang, terus sampai luka lecet dan luka lebam.
1: Oke,

0: Tentu ini juga cukup prihatin ya,
1: Iya.
0: karena kita pastinya menginginkan bahwa semua sehat dan baik-baik saja seperti itu
1: Iya.
0: ya. Oke. Baik, dari kasus kekerasan dan juga pencurian ini, dari 9 kasus ya yang tadi sudah disampaikan yang ditangani, ini sampai di mana penyelesaiannya, tahap penyelesaiannya? Silahkan, saya ke Ibda Stefan dulu, silahkan.
1: Baik, dari 9 kasus ini ada yang sudah berhasil diungkap oleh rekan-rekan kami di Busir Opsional, sudah berhasil diamankan, dan yang sudah diamankan ini sudah dalam proses penyidikan, dan ada beberapa sudah kita ada yang sudah tahap 1 ke kejaksaan, dan juga yang masih berjalan saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Demikian.
0: Oke. Baik. Ya, dan tentunya pendengar juga pemirsa, kami juga sekali lagi mengundang Anda untuk mungkin bisa berinteraksi bersama kami ya, terkait dengan topik pembahasan hari ini adalah penanganan kasus-kasus oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke untuk periode bulan Juni sampai di bulan Juli 2026. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibda Stefan dan juga Ibda Gusdi, bahwa presentasi untuk bulan Juni sampai ke bulan Juli ini lebih marak adalah permasalahan terkait dengan kekerasan dan juga pencurian atau penjamretan ya. Ya, dan juga lebih banyak adalah didominasi korbannya adalah kaum perempuan atau ibu-ibu. Oke, Anda mungkin bisa langsung bertanya atau berinteraksi bersama kami di SMS dan juga WhatsApp 0852 75 11 2433. Sekali lagi di 0852 75 11 2433 untuk SMS WhatsAppnya, ataupun juga Anda yang mau gabung langsung berkomentar di live comment YouTube-nya RRI Merauke untuk pagi hari ini, kami juga persilahkan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan juga ya yang dikirimkan oleh pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan ya atau mendengarkan dialog untuk pagi hari ini. Kayaknya satu dulu nih ya, sebelum nanti kita break dulu.
1: Okay. Yeah.
0: Baik, ini pertanyaan yang sudah dikirimkan, dan tentunya terima kasih untuk interaksinya pagi hari ini, walaupun belum sempat diterterakan namanya nih ya. Ya, selamat pagi narasumber, ingin izin bertanya, belakangan ini masyarakat di Merauke diresahkan ya dengan adanya dugaan sekelompok orang yang berkedok sebagai pemulung namun diduga melakukan aksi pencurian, dan kasus ini bahkan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, bagaimana tanggapan dari Polres Merauke terkait dengan peristiwa tersebut? Oke, ini motifnya berbeda lagi nih ya. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibda Stefan dan nanti akan ditambahkan oleh Ibda Eko, silahkan.
1: Baik, terkait kasus yang mungkin di luar topik tadi, terkait pemulung yang pencurian yang berkedok pemulung ya bahasanya, ini memang sudah sering kami menerima laporan setelah diundang ke Polres, dilakukanlah mediasi karena memang para pelaku ini sama pelakunya juga rata-rata ibu-ibu juga, sehingga kadang karena mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mungkin tidak ada apa korban yang mungkin melapor untuk memproses, mereka kan biasa melapor begitu dipertemukan ya sudah, mungkin karena merasa kemanusiaan artinya sudah penting buat pernyataan ataupun penyelesaian secara kekeluargaan di SPKT. Itu beberapa kasus yang kami temui di lapangan seperti itu.
0: Baik, itu yang sudah disampaikan. Mungkin Ibda dari Ibda Eko mau tambahkan, silakan.
2: Oke, baik. Kalau kita berbicara yang tadi mulung itu yang melakukan pencurian, memang di tahun kemarin atau di tahun ini ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan ada sekelompok masyarakat yang melakukan pencurian di rumahnya. Memang sempat terekam CCTV. Setelah kita lihat CCTV, nah ternyata itu sudah tadi ya, kita tidak bisa menjustis atau menyampaikan bahwa oh, si A, si B, A. Ada terekam sekelompok orang yang melakukan pencurian di dalam rumah ini, nyatanya dalam rumah ini.
0: Okay.
2: Sampai bawa karung. Nah, sudah setelah laporan kami terima, sudah kita langsung melakukan penyelidikan. Jadi di sini memang

0: Pengusaha besi tua. Setelah kita sampai di pengusaha besi tua itu, kita tanyakan ada atau tidak sekelompok masyarakat yang jual barang-barang ini. Oh ada. Setelah kita lihat, memang barang-barang yang hilang itu ada di situ. Memang sebelumnya memang kita sudah melakukan penyuluhan juga di pengusaha besi tua. Dalam artian, bila mana ada yang datang membawa besi tua, harus kita lihat dulu. Barang itu barang rusak sudah tidak pakai atau masih layak dipakai. Kalau masih layak dipakai itu kan ya kita sudah tahu itu barang curian.
1: Okay.
0: Nah itu makanya setelah kita sampai di pengusaha besi tua itu dapatlah barang-barang itu. Nah, kita panggil si korban, betulkah tidak barang-barangmu ini? Betul. Nah di situ memang ada beberapa kelompok masyarakat. Cuma kami bilang siapa yang lakukan pencurian ini? Masyarakat itu bilang tidak. Tapi memang ada beberapa orang yang kami sudah dapat namanya dan kami lihat di CCTV. Kami langsung samperin dan kami datangkan dan kami tanyakan maksud dan tujuan apa kalian melakukan pencurian terhadap barang-barang milik orang lain. Dan memang kalau kita mau bilang ya itu sudah terkait dengan barang kelompok. Terus tindakan apa yang kami lakukan? Kami bawalah ke kantor polisi, ke ruang reskrim. Nah, di situ kita pertemukanlah antara pihak korban dengan pihak pelaku. Karena kan yang pihak korban ini kan yang merasa dirugikan.
1: Okay.
0: Karena barang miliknya telah diambil oleh orang tanpa sepengetahuan dirinya atau tanpa izin darinya. Nah, sudah, yang di situ dari pihak korban sampaikan, nah, sudah Pak, yang penting barang-barang kami kembali. Nah, sudah, setelah barang-barang kami kembalikan, kita buatkanlah surat pernyataan si pelaku ini. Bikin pernyataan, yang mana isi pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang lainnya terhadap orang lain. Nah, gitu. Jadi bentuk tindakan tegas buat mereka begitu, dalam artian supaya kalau memang terjadi lagi atau mengulangi perbuatan yang sama, ya konsekuensinya kami proses hukum.
1: Okay, baik. Jadinya dari Satreskrim sendiri tentu sudah menelusuri terus ya kasus yang berkaitan dengan pemulung berkedok pencuri ini ya.
0: Yeah.
1: Yang pasti juga jika ada pelaporan dari warga akan pasti diproses seperti
0: akan
1: itu ya.
0: Diproses.
1: Okay, baik. Ada beberapa juga pertanyaan yang sudah dikirimkan untuk pagi hari ini. Terima kasih lebih dulu untuk Bapak atau Ibu yang sudah mengirimkan ya. Dan kita break sebentar dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi dialog patroli udara di pagi hari ini.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awas.

0: alam juga gitu kan. Kami di Satreskrim Polres Merauke ini kan membawai ada berapa polsek. Nah, polsek ini bisa mengirim laporan polisi, tapi tidak bisa melakukan proses penyidikan.
1: Okay.
0: Contohnya kayak di Muting, Bukul, terus Okaba. Jadi kasus-kasus yang terjadi di sana, memang mereka buat laporan polisi, tapi nanti proses penyidikan nanti di Satreskrim Polres Merauke. Nah, jadi yang saya tadi bilang, terkendalanya itu sudah identitas, jarak, waktu, dan alam begitu. Tapi selama ini kami Satreskrim Polres Merauke khususnya Unit Pidum, kami berupaya untuk bagaimana setiap perkara atau laporan yang diterima oleh kami, kami melakukan secara tegas, secara terarah, supaya nantinya kalau macam kita kirim itu berkas ke kejaksaan, petunjuk atau P19-nya sedikit, karena administrasi semua kami sudah lengkapi, kendala-kendala kami deteksi ini untuk melengkapi itu semua, supaya nanti dalam proses penyidikan semua berjalan dengan baik.
1: Oke, dari kendala tersebut atau hambatannya ini pasti juga berkaitan dengan durasi penyelesaiannya ya. Iya. Kira-kira gimana nih untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah beda kasus ini beda juga nih durasi untuk penyelesaiannya seperti apa nih?
0: Sebenarnya kalau macam kasus kan sudah diatur dalam KUHP. Pasal berapa, ancaman hukumnya berapa, terus terkait dengan bagaimana cara menanganinya. Kalau kami khususnya di Satreskrim Unit Pidum, kendala-kendala itu memang dari awal kami sudah dalam artian sudah bicarakan dalam, misalkan ada kasus, misalkan kayak macam misalkan pembunuhan, pembunuhan yang terjadi di Wanam, ya kan? Bagaimana supaya hambatan-hambatan yang nantinya dalam proses penyidikan itu kami bisa selesaikan. Nah, sudah kita koordinasi sama Polsek Imam, dalam artian kalian kumpul semua identitas, bukti-bukti, foto TKP, prarekon di sana, terus nanti korban maupun saksi-saksi dan tersangka, calon tersangka ini dibawa ke Merauke. Nanti kami dari Merauke di Unit Pidum yang melakukan proses penyidikan. Makanya memang kalau kita mau bilang kendala-kendala banyak, tapi bagaimana kendala-kendala itu kita bisa cari solusi untuk bagaimana kendala-kendala itu kita bisa selesaikan.
1: Oke, baik. Dan kita juga ingin ketahui ya koordinasi atau sinergitasnya ya dengan dari Unit Pidum sendiri untuk permasalahan kasus dengan unit-unit lain atau mungkin dengan kejaksaan dan masyarakat dalam penanganan kasusnya seperti apa?
0: Oke, baik. Terkait dengan tindak pidana yang Unit Pidum tangani, khususnya Unit Pidum, kita koordinasi dengan jaksa baik. Dalam artian setiap ada laporan yang masuk ke kami, kami selalu berkoordinasi supaya nantinya sebelum kami melakukan tahap 1 atau mengirimkan berkas di kejaksaan, jadi jaksa sudah tahu juga dalam artian, oh ini kasus ini kendalanya apa, terus ini bagaimana, supaya nanti kalau kita kirim berkas, berkas itu sudah lengkap, tinggal mungkin ada kekurangan sedikit yang kita penuhi. Jadi selama ini koordinasi dengan jaksa berjalan dengan baik.
1: Oke, baik. Ini di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini, kita maksimalkan waktu 2 menit ya terakhir ya. Iya, terkait dengan kasus lain ya. Kalau tadi kita fokus kepada kasus yang menonjol di bulan Juni Juli ini yaitu kekerasan dan juga pencurian ya. Nah, mungkin kasus-kasus lain yang juga boleh dibilang menduduki presentasi yang cukup lumayan dan jadi perhatian, harus jadi perhatian untuk masyarakat. Silahkan dari Ibda Mustafan dan juga nanti akan dilengkapi oleh Ibda.
2: Baik, jadi kasus-kasus yang mungkin di luar pencurian tadi, ini ada beberapa kasus juga terkait penganiayaan. Penganiayaan bahkan sampai mengakibatkan kematian.
1: Oke.
2: Okay. Sempat viral juga, namun sampai saat ini sudah berhasil diungkap pelakunya dan saat ini sedang dalam penanganan di Satreskrim Polres Merauke. Dan untuk kasus-kasus lain, bila itu tidak terlalu membutuhkan proses lanjut, kami upayakan bisa